104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Halo ya Bunda, selamat pagi. Gimana ya Bunda kabarnya di pagi hari ini gitu ya. Kalau misalkan Umay sih baik-baik saja gitu ya. Tapi gak tahu kenapa pagi-pagi ini Umay bersin-bersin. Ini agak bindeng gitu ya. Tapi ini cuma bertahan selama 1 jam kayaknya ya Bunda. Ya Bunda kayak gitu gak sih kalau misalkan di pagi hari ini harus bersin-bersin dulu gitu. Oke ya Bunda, seperti biasa di pagi hari ini akan ditemani Umay gitu ya. Dan gak terasa ya, ini hari terakhir Umay siaran di minggu ini. Di bulan Oktober. Wah gak terasa ya Ayah Bunda. Dan kita akan bertemu lagi di hari Senin besok gitu ya Ayah Bunda, dengan informasi-informasi menarik Ayah Bunda di pagi hari ini. Dan tentunya dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Jadi buat Ayah Bunda, jangan kemana-mana, selalu di Mas FM.

0: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Ada di 104,5 Radio Mas FM.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Hai ayah bunda, saya Naga. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

Ngosi bersama Umai, ayah bunda di inspirasi pagi-pagi hari ini gitu ya. Lagi apakah ayah bunda di pagi hari ini gitu ya. Biasanya kalau misalkan di pagi-pagi ini hektik gak sih ayah bunda? Hektik sama diri sendiri, sama orang rumah, apalagi sama suami. Kalau misalkan anak kan udah nih ya hektiknya, karena jam 7 ini sudah berangkat semua gitu ya. Tinggal ayah sama ibunya, atau mungkin ada kakek neneknya gitu ya. Jadi riwahnya di rumah itu banyak banget yang harus diurusin. Mulai lagi kalau misalkan ya bunda ini adalah seorang pekerja gitu ya. Jadi harus tetap semangat untuk menemani aktivitas saya bunda dan menyemangati hari ini gitu ya ayah bunda. Gak mungkin gondong kalau misalkan di pagi hari ini gak ada penyemangatnya. Penyemangatnya adalah dengerin Umai siaran. Dengan Umai siaran ini, ayah bunda juga bisa request lagu ayah bunda ya. Mulai lagu manca atau Indo boleh banget. Langsung saja gabungan di WhatsApp Radio Malso FM di 0811-3611045. Atau bisa melalui Instagram di @radiomalsofm Malang ayah bunda. Siapa tahu dengan lagu yang ayah bunda suka di pagi hari ini bisa ekstra semangatnya gitu ya ayah bunda. Apalagi yang nostalgia-nostalgia dan flashback gitu ya. Tapi yang seneng-seneng aja ayah bunda flashbacknya. Yang ayah bunda flashbacknya itu saat-saat masih muda, masih SMA, atau mungkin kenalan masih baru-baru kenalan sama si dia gak sih ayah bunda.

0: Mas FM, sahabat terbaik ayah bunda.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Halo ya Bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM Malang.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Nah, hari Jumat aja nih Ayah Bunda, gak terasa banget ya sudah tanggal 2 Oktober gitu ya. Nanti ini tanggal 2 Oktober ya, nanti besok ini langsung 31 Oktober. Begitu cepat dunia ini berlalu gitu ya Ayah Bunda. Tapi gak apa-apa, karena kalau misalkan di akhir bulan itu umay gajian. Kayaknya kalau misalkan gajiannya tuh sebulan dua kali juga gak apa-apa sih ya Ayah Bunda. Kan apa namanya, gembira kalau misalkan gajian gitu ya Ayah Bunda. Dan mungkin di tanggal 2 Oktober di hari Jumat ini, hari ini Umay mau nanya nih, siapa nih yang ulang tahun di bulan Oktober? Kayaknya masih banyak ya yang ulang tahun di bulan Oktober. Kalau misalkan Umay sih November Ayah Bunda, bentar lagi. Kalau misalkan Ayah Bunda ulang tahunnya di Oktober ini siapa aja kira-kira, dan sudah berusia berapa? Waduh, ini sangat sudah matang sekali gitu ya Ayah Bunda. Nah, ngomongin kematangan ulang tahun gitu ya, apa sih Ayah Bunda kebiasaan yang berubah setelah Ayah Bunda mulai bertambah umur gitu ya? Atau mungkin tambah mager, atau mungkin circle-nya mulai mengecil dengan adanya Ayah Bunda, dengan adanya tambah usia itu gitu kan, biasanya kayak gitu gitu ya, circle-nya makin mengecil. Jadi kayak udah kelihatan gitu ya siapa yang benar-benar mau berteman sama kita, siapa yang enggak gitu ya Ayah Bunda. Atau mungkin seperti apa, boleh sharing ya di WhatsApp Radio Mas FM di 0811-3611-045, atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang. Dan Umay ucapkan selamat ulang tahun ya buat Ayah Bunda di bulan Oktober ini yang ulang tahun. Siapa nih? Boleh absen di WhatsApp Radio Mas FM. Boleh absen di WhatsApp Radio Mas FM ataupun Instagram Radio Mas FM.

0: nggak sih lagi di jalan atau lagi asik sendiri, terus kerasa sepi banget? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Ada Mas FM yang siap nemenin aktivitas kamu dari pagi sampai ketemu malam lagi. Kita tahu banget gimana cara bikin mood kamu balik lagi lewat lagu-lagu hits yang asik dan obrolan yang nggak bosenin. Gak perlu ribet nyari info yang lagi viral atau tips-tips keren buat gaya hidup kamu. Karena di sini semuanya udah kita siapin. Spesial buat kamu dong. Mau request lagu buat si dia? Atau mau titip salam biar harinya makin ceria? Langsung aja, karena di sini kita semua keluarga. Jadi gak usah bingung lagi cari teman ngobrol. Pasang telinga, nikmatin musiknya, dan biarin kita jadi penyemangat hari-hari kamu. Apapun suasananya, Mas FM tetap paling pas buat kamu. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
5: Ayah Bunda, saya Firza. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
3: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: 24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

0: Waktunya News Flash Mas FM.
1: Pemerintah menyiapkan program tambahan kredit pemilik rumah atau KPR. Bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan tetap hingga sekitar 17 juta per bulan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto mengatakan skema baru ini ditujukan bagi pekerja berpenghasilan tetap yang sebelumnya belum masuk dalam program KPR subsidi. Melalui skema tersebut, pekerja dengan penghasilan tetap dapat memperoleh fasilitas KPR dengan bunga 6%, nilai rumah yang dapat dibeli maksimal 500 juta.

0: Berita selanjutnya, bus Trans Jatim Koridor 2 Malang Raya dijadwalkan mulai beroperasi pada 29 Oktober 2026. Koridor yang diberi nama Kanjuruhan ini akan menghubungkan Terminal Arjosari dan Terminal Hamid Rusdi di Kota Malang dengan Terminal Talangagung di Kabupaten Malang. Bupati Malang M. Sanusi mengatakan kehadiran Trans Jatim Koridor 2 diharapkan memperkuat konektivitas dan mobilitas masyarakat di wilayah Malang Raya. Demikian News Flash pagi ini.
1: Update terus berita terbaru hanya di News Flash Radio Mas FM.

0: Di Radio Mas FM, ruang buat kamu yang selalu ingin update tapi tetap santai. Di sini kita punya kurasi musik terbaik dari hits mancanegara sampai karya anak bangsa yang bakal jadi favorit baru kamu. Kita tahu kok kalau hidup butuh keseimbangan, makanya Mas FM hadir membawa informasi yang kamu butuhkan. Obrolan yang menginspirasi dan energi positif untuk menjaga harimu tetap stabil. Mau di jalan, di kantor, atau lagi santai di rumah? Yuk, jadi bagian dari kami karena bareng Mas FM, setiap detik jadi punya cerita. Gak usah pindah kemana-mana, cukup di sini aja. Teman curhat, teman request, dan teman setiamu sepanjang waktu. Cuma di Mas FM.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
5: Halo teman-teman, perkenalkan aku Aksara Adisti. Hari ini aku akan bercerita loh. Hah, cerita tentang apa? Tentang timun emas yang berasal dari Jawa Tengah. Emangnya ada timun warna emas? Nah, penasaran kan? Yuk dengerin ceritanya. Oke. Pada zaman dahulu, tinggallah seorang janda tua bernama Mbok Rondo. Sejak lama, ia menginginkan kehadiran seorang anak.
6: Ya ampun, seandainya aku memiliki seorang anak.
5: Tiba-tiba, seorang raksasa mendengar ucapannya dan berkata,
7: Hei Mbok Rondo, aku akan memberikanmu seorang anak, tapi kamu harus membalikannya padaku saat ia dewasa.
6: Ini kesempatan bagus. Baik, saya setuju.
5: Tanpa berpikir panjang, ia setuju. Kemudian raksasa memberinya benih timun.
7: Tanamlah ini di sekitar rumahmu dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan.
5: Ia pergi meninggalkan Mbok Rondo. Mbok Rondo segera menanamnya dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Tak lama kemudian, ajaib, sebuah timun berwarna emas besar tumbuh. Ia memetiknya dan membelahnya. Betapa terkejutnya Mbok Rondo saat mengetahui bahwa di dalamnya adalah seorang bayi perempuan.
4: Gimana? Seru kan ceritanya? Stay tune terus di Radio Mas FM untuk tahu kelanjutan dongengnya.

0: anak-anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Tak lama kemudian, ajaib, sebuah timun berwarna emas besar tumbuh. Ia memetiknya dan membelahnya. Betapa terkejutnya Mbok Rondo saat mengetahui bahwa di dalamnya adalah seorang bayi perempuan.
2: Ya ampun, ini adalah seorang bayi. Akan kuberi nama dia Timun Mas.
1: Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik dan cerdas.
3: Tahun berganti tahun,
1: dan ibu ingat perjanjiannya dengan sang raksasa. Dia tidak ingin berpisah dengan Timun Mas. Ia pun menceritakan itu kepada Timun Mas, dan ia memberikan 3 kantong ajaib untuk melawan raksasa itu.
2: Timun Mas, ketika raksasa itu datang, sebarkanlah satu persatu kantong ini.
1: Baik, Bu, aku berjanji aku akan selamat dan kembali ke rumah ini. Tak lama kemudian, raksasa itu pun datang.
4: Hei, Mbok Rondo, berikanlah, serahkanlah anak itu.
1: Dengan itu, Timun Mas langsung lari menuju hutan. Raksasa melihatnya dan segera meluncurkan.
4: Hei, jangan lari.
1: Jangan berharap kau bisa menangkapku. Ia pun melemparkan bungkusan pertama. Biji mentimun. Biji itu berubah menjadi ladang mentimun yang luas. Tapi raksasa itu memakannya dan membuatnya menjadi lebih kuat. Selanjutnya, ia melemparkan bungkusan kedua. Garam. Kali ini, garam itu berubah menjadi lautan yang luas dan besar. Tapi lagi dan lagi, raksasa itu bisa lolos. Gawat. Ini bungkusan terakhir. Ini harus berhasil. Yang melemparkan terasi, dan terasi itu berubah menjadi lumpur yang panas.
4: Apa ini? Tolong aku! Tolong! Tidak!
1: Akhirnya, raksasa pun tenggelam di dalamnya. Timun Mas selamat, dan ia pun kembali pulang.

Sudah masuk jam kedua. Jam kedua nih ayah bunda ya, di inspirasi pagi hari ini. Di sini Umay ditemani dengan Bunda Liza dari Tidar gitu ya. Kak, aku ulang tahun di bulan Oktober tanggal kemarin. Waduh, baru kemarin ini Bunda Liza ya. Selamat ulang tahun. Semoga sehat selalu gitu ya Bunda Liza ya. Dan Bunda Liza ini bilang kalau misalkan apa sih perbedaan saat dulu sama sekarang dengan adanya bertambah umur gitu ya. Kalau misalkan dari Bunda Liza ini sudah gak sekuat dulu mbak energinya, tapi masih tetap olahraga. Waduh, itu top chair sih bunda ya. Olahraga itu paling utama. Meskipun kita itu juga semakin tua kan semakin rentan gitu ya. Rentan tulangnya atau mungkin apapun itu gitu ya. Jadi menyeimbanginya itu dengan olahraga dan tentunya dengan makanan yang bergizi gitu ya. Jangan seblak mulu, jangan sosis mulu gitu ya. Jadi harus katanya itu 4 sehat 5 sempurna gitu ya ayah bunda. Dan ini ada Bunda Karti dari Sangkaling. Halo bunda, gimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga sehat selalu gitu ya. Kalau misalkan aku kak, ulang tahunnya di bulan Desember. Waduh, itu bertepatan dengan akhir tahun dan kayaknya semuanya akan menyambut dengan sukacita gitu ya, karena pergantian tahun gitu ya Bunda Karti. Bunda Karti ini harus harus bahagia gitu ya, karena dapat ulang tahun di bulan Desember, semuanya merayakan. Oke, terima kasih ya Bunda Liza sama Bunda Karti sudah gabungan di Radio Mas FM bersama Umay di pagi hari ini gitu. Kalau misalkan ayah bunda yang lain ini kira-kira apa sih perbedaan gitu ya ayah bunda saat zaman dulu sama zaman sekarang setelah bertambahnya usia, boleh sharing di WhatsApp Radio Mas FM di 0811 3611045 atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang.

0: Pernah nggak sih lagi di jalan atau lagi asik sendiri, terus ngerasa sepi banget? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Ada Mas FM yang siap nemenin aktivitas kamu dari pagi sampai ketemu malam lagi. Kita tahu banget gimana cara bikin mood kamu balik lagi lewat lagu-lagu hits yang asik dan obrolan yang nggak ngebosenin. Nggak perlu ribet nyari info yang lagi viral atau tips-tips keren buat gaya hidup kamu. Karena di sini, semuanya udah kita siapin spesial buat kamu. Mau request lagu buat si dia? Atau cuma mau titip salam biar harinya makin ceria? Langsung aja, karena di sini kita semua keluarga. Jadi, nggak usah bingung lagi cari teman ngobrol. Pasang telinga, nikmati musiknya, dan biarkan kita jadi penyemangat hari-hari kamu. Apapun suasananya, Mas FM teman paling pas buat kamu. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Hai hai, it's Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Lantas mengapa ku masih menaruh hati.
3: Halo ayah bunda, kita dari Jujur. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Savana Hotel on Grandvision Malang akan mengadakan eksklusif wedding showcase Forever Begins at Savana pada tanggal 5 sampai 11 Oktober 2026, Ayah Bunda. Untuk jamnya jam 9 pagi sampai jam 8 malam waktu Indonesia Barat, tempatnya di lobi Savana Hotel and Convention Malang. Wedding showcase ini ditujukan untuk calon pengantin, pasangan maupun keluarga yang sedang mempersiapkan pernikahan dan terbuka untuk umum. Pada event ini, pengunjung dapat konsultasi mengenai wedding package di Savana Hotel and Convention Malang, mendapatkan informasi mengenai benefit dan privilege yang tersedia, melihat inspirasi modern wedding decoration by Sebastian Decoration, hingga berkesempatan mendapatkan eksklusif reward berupa honeymoon retreat. Selain itu, Ayah Bunda, jika Anda ingin melakukan reservasi kamar dengan harga terbaik di Savana Hotel and Convention Malang, silahkan langsung kunjungi di www.savanahotelsavana.com gitu ya, dan gunakan kode promo HAPPY. Dapatkan best price guarantee, free souvenir, dan welcome snack. Untuk info dan reservasi, lebih lanjut bisa menghubungi di 0811 311 34955.

0: Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wah.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
2: Yeay, aku juara.
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
6: Halo ya Bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM Malang.

0: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
1: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
0: Adia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
2: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
0: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
2: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
0: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
3: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
0: Temukan dalangnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
4: Suka ya, Mas, sama lobang saya?

Masih bersama Umay, Ayah Bunda di pagi hari ini gitu ya. Dan mungkin buat Ayah Bunda di pagi hari ini yang baru saja gabungan di WhatsApp Radio Mas FM gitu ya bersama Umay. Umay membahas ini Ayah Bunda, sesuai yang Umay share di WhatsApp Radio Mas FM dan Instagram Radio Mas FM, tentang kebiasaan apa yang berubah setelah Ayah Bunda mulai bertambah umur. Pasti kan banyak gitu ya, atau mungkin mulai sibuk gitu ya, atau mungkin dulu tuh jadi wanita karir, sekarang cuma ibu rumah tangga aja gitu kan. Banyak gitu ya lika-liku Ayah Bunda saat bertambah usia, apalagi udah berkeluarga gitu ya Ayah Bunda. Pasti ada aja gapnya gitu ya. Dan setiap keluarga itu berbeda-beda dan setiap orang itu berbeda-beda. Nah, kira-kira kalau misalkan dari versi Ayah Bunda, apa nih?

0: Dengarkan hanya di 104,5 Radio Mas FM. Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Ya, jadi perlu kita pahami bahwa GTM dan peak eaters itu adalah fase normal dan biasanya bersifat sementara. Jadi begitu muncul, kita evaluasi ya. Jadi terutama pada fase awal MPAC, kemudian balita awal gitu ya. Yang penting menjaga pendekatan yang positif dan sabar. Ya. Pendekatannya berlandaskan tadi ada feeding rules, suasana makan yang positif, variasi menu. Kadang kan bumbu-bumbu agak takut gitu ya. Betul. Jadi enggak apa-apa diberi garam sedikit, diberi bawang gitu ya. Kualitas makanan dan penyajian yang menarik. Jadi itu yang perlu diperhatikan ya. Jika GTM-nya berlangsung lama atau tidak membaik, apalagi disertai gejala medis yang nyata, segera konsultasikan ke dokter anak atau ahli gizi untuk intervensi.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Pesan yang ingin disampaikan kepada orang tua agar menjadi pendengar yang baik bagi anaknya seperti apa, Kak?
2: Ayah Bunda, ya, sebetulnya ya, Ayah Bunda, anak-anak kita itu tidak memerlukan orang tua yang sempurna. Anak-anak kita itu memerlukan orang tua yang hadir secara utuh. Nah, dengan kita memberikan ruang untuk mendengarkan anak kita, itu bukan tentang kita itu siap menjawab semua pertanyaan anak-anak kita, tapi kita itu memberikan rasa aman bagi anak kita untuk menjadi dirinya sendiri sebetulnya, gitu ya. Jadi mulailah dari hal kecil, mulailah sekarang ya, karena masa anak-anak kita ini nggak lama loh ya. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin hari ini.
0: Capek ya ya bunda, coffee time dulu yuk, bikin santai dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau, cuma ada di Mas FM.

Oke, Bunda, sebelum kita lanjut, aku mau kasih tahu sesuatu yang lumayan penting nih. Kalian yang tiap hari naik bus, ferry, atau kereta, entah itu berangkat kerja, kuliah, atau lagi planning bercuti, coba deh pakai EasyBook. Khusus buat kamu yang setiap hari aktif banget ya, entah itu naik bus, ferry, atau kereta, buat yang berangkat kerja, kuliah, atau bahkan yang lagi planning mau cuti, coba deh download dan pakai EasyBook. Aku sendiri pakai Ayah Bunda, gak perlu antri. Harganya oke, tinggal book dari HP atau website, praktis banget, serius. Dan sekarang ada promo spesial khusus buat pendengar Mas FM, diskon dan cashback hingga 70%. Tinggal masukkan kode EB Mas FM pas check out, EBMASFM. Sekali lagi ya Ayah Bunda, EBMASFM. Lumayan banget kan duitnya bisa buat jajan di perjalanan. Download EasyBook sekarang dan jangan lupa pakai kode promonya gitu ya di EB Mas FM.

0: Mas FM.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Ayah Bunda, saya Sandi Armita. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di Mas FM ID atau bisa melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Your Family Radio.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: burgernya nggak nanggung-nanggung.
1: Dari Wings Food.
2: Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radio Mas FM Malang.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Misalkan penggunaan gadget ini juga perlu ada manajemen waktunya, perlu ada waktunya. Kalau misalkan di bawah 2 tahun itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun itu penggunaannya itu maksimal 1 jam dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur rutinitas yang seimbang gitu. Jadi misalkan kita pagi kita sarapan dulu, terus habis itu kita berinteraksi, setelah itu baru kita kenalkan dan berikan gadget itu selama 15 menit gitu. Jadi kita perlu memberikan gadget itu dengan

pembagian waktu dengan total nanti di 1 jam. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan gadget tersebut, okay, kamu boleh nonton dalam 1 jam. Nah itu diharapkan jangan dilakukan, tapi kita bagi dalam berbagai segmen. Dan kita juga perlu mengatur rutinitas seimbang bagi anaknya untuk kita melatih motorik-motorik yang lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya untuk bersosialisasi, lalu untuk perkembangan vestibularnya anak tersebut, motorik halus, motorik kasar, seperti itu.

0: Dengarkan hanya di 104,5 Radio Mas FM. Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah.
4: Lebih hemat.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Oh ya?
1: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
2: Halo teman-teman. Bersama saya Danis di Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda. Kali ini Danis akan bercerita tentang dongeng yang berjudul Pong yang Sombong. Sebelum itu, Danis pantun dulu ya. Jangan lupa bilang cakepnya teman-teman. Di tengah hutan pohon berdiri.
3: Cakep.
2: Pong berjalan sombong tiada tara. Namun akhirnya jatuh sendiri. Pong yang sombong bukan cerita biasa. Pong adalah seekor kancil yang bisa bergerak dengan cepat. Wuz sedang memanen wortel di kebunnya.
4: 1, 2, 3, 4, 7. Seperti ada yang kurang.
2: Pong pun kembali mengulang hitungannya.
4: 1, 2, 3, 4, 7.
2: Aduh, dia lupa lagi. Angka berapa yang hilang? Yuk teman di Pong menghitung lagi.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini baru benar.
2: Pong berniat membagikan wortel-wortelnya.
4: Aku harus membagikan wortel ini biar semua orang tahu kalau panenku berhasil. Wortelku gemuk-gemuk. Tidak ada wortel lain yang seperti ini di seluruh hutan.
2: Pong pun mulai berjalan untuk membagikan wortelnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu si Hara Kura-Kura.
1: Kira-kira bagaimana ya kelanjutan ceritanya? Stay tune di Radio Mas FM.
5: 104,5 Mas FM di On Ears.

Lagu dari Jikustik, Ayah Bunda berjudul Maaf. Ini Umay putarkan spesial untuk Pak Asep dari Kepanjen gitu ya. Halo Pak, gimana kabarnya di pagi hari ini? Sehat terus Pak? Oke, kalau misalkan Pak Asep ini mendengarkan lagu Jikustik berjudul Maaf ini, apa yang tertera, apa yang membuat Pak Asep ini flashback ke zaman dulu? Karena ini juga lagu tahun 90-an gitu ya Pak Asep ya. Dan terima kasih juga kepada Pak Asep sudah gabungan. Siapa tahu dengan lagu Jikustik berjudul Maaf ini bisa membuat Ayah Bunda flashback dan bisa menambah semangat Ayah Bunda di pagi hari ini. Dan terima kasih ya Pak Asep, sehat selalu. Mungkin kalau misalkan Ayah Bunda pengen request lagu seperti Pak Asep dan yang lain-lain gitu ya, boleh banget gabungan di WhatsApp Radio Mas FM di 0811 3611 045 atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang.

0: Mas FM.
1: Pesan untuk ayah bunda.
2: Lebih baik ini fokus untuk menabung atau mulai berinvestasi nih Bapak?
3: Itu bisa dua-duanya sebetulnya, tapi yang langkah pertama adalah nabung dulu. Nanti kalau tabungannya udah cukup, dibagi dua, sebagian diinvestasikan. Yang penting waktu investasi nanti jangan sampai ketipu. Pelajarin dulu instrumen apa yang Anda investasikan. Misalnya pertama kalau Anda takut-takut di reksadana dulu, nanti kalau Anda ngerti sedikit pergerakan saham, misalnya reksadana saham, main di saham lagi sedikit, dibagi lagi dari reksadana, dibagi sebagian ke saham. Terus kalau udah kalau mau langsung juga tapi lebih aman, Anda juga bisa beli ori retail, jadi obligasi retail yang dikeluarkan pemerintah yang aman, bunganya cukup. Kayak gini, investasi itu bisa memberikan return yang tinggi kalau Anda ngerti betul apa yang Anda investasikan dan instrumennya apa dan di mana risiko yang Anda hadapi, yang teman-teman Gen Z hadapi. Itu jadi bisa bareng tabungan dan investasi, tapi tabungan nggak boleh hilang, itu untuk seperti pangkalannya lah. Kalau misalnya ada gangguan investasi, Anda masih punya tabungannya itu. Mungkin begitu, Mbak.

Lagu dari Bunga Citra Lestari, Ayah Bunda ya, berjudul Cinta Sejati, yang baru saja Umay putarkan. Ini menjadi lagu penutup gitu ya di inspirasi pagi hari ini. Terima kasih sudah menemani Umay dari jam 7 tadi gitu ya, Ayah Bunda. Dan buat Ayah Bunda di pagi hari ini, tetap semangat, tetap ceria, dan Allahu Akbar. Karena juga sekarang juga hari Jumat gitu ya, Ayah Bunda. Jadi harinya pendek, terus besok libur gitu kalau misalkan Ayah Bunda libur. Tapi sayang sekali Ayah Bunda, kita gak bisa berjumpa lagi besok. Berjumpa laginya di hari Senin gitu ya. Umay pamit, jangan bersedih Ayah Bunda. Tetap dengarkan Radio Mas FM. Meskipun Sabtu Minggu kita tidak say hi gitu ya, tapi Radio Mas FM tetap memutarkan spesial lagu-lagu untuk Ayah Bunda. Terima kasih sudah mendengarkan. Umay pamit dan happy weekend.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kalau COVID memang adalah jenis virus yang masih baru kan ya. Nah, kalau HMPV ini adalah singkatannya Human Metapneumovirus yang sebenarnya sudah ada di dunia sejak tahun 2001. Virus HMPV ini salah satu virus yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut, jadi ISPA. Virus ini sembuh sendiri, tapi bila terkena pada balita kecil atau balita muda dan usia-usia lansia di atas 60 tahun serta pada penderita yang memiliki kekebalan yang rendah, begini bisa memberikan manifestasi yang berat. Gejalanya apa? Batuk, kemudian hidung tersumbat, kemudian demam, kemudian ada rasa kelelahan. Kemudian yang terakhir, kalau dia memberikan komplikasi, bisa terjadi sesak. Gimana kalau sesak itu karena infeksi virus ini sudah mengenai ISPA bagian bawah. Pencegahannya sama ya dengan COVID maupun virus-virus influenza yang lain. Mungkin perilaku PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nomor kedua, rajin cuci tangan. Terus yang ketiga, kalau memang kita sedang sakit, pakai masker. Jangan bertukar alat makan juga, karena penularannya tadi melalui droplet atau sekresi dari bersin dan batuk, kontak erat dari berjabat tangan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mungkin ada imunisasi. Tidak ada salahnya kita melindungi anak-anak kita untuk dari yang virus yang sudah ada vaksinnya. Seperti virus influenza kan sudah ada vaksinnya, namanya vaksin influenza, yang bisa dimulai sejak usia 6 bulan dan diulang setiap tahun.

Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.

0: Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: untuk ayah bunda.
1: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, nggak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur, dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak, dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa oh, ini nggak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang, dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas, cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung itu diterima, tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak karena anak

remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Seperti

0: ya Bunda. Saya Cindy Amani. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Airs. Radio Mas FM, your family radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Dengerin Mas FM dari masfm.id.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua
2: ini Mas FM.

0: Anda harus tahu.
1: Selain mengalokasikan untuk dana darurat ayah bunda juga bisa mengalokasikan untuk tabungan, investasi, dan juga asuransi. Karena beberapa kegiatan tadi bisa membantu kita untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang ayah bunda. Asuransi juga bisa bermanfaat untuk melindungi diri dari bahaya dan juga kesehatan ayah bunda.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM, selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau, hanya di 104,5.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
2: Radio Mas FM, your family radio.

0: Semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
6: Ayah bunda, gak dengerin radio Mas FM? Gak asik ah.

Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Jangan kemana-mana ya bunda, karena di Mas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu di Mas FM.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak. Yeay!
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk, mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk, ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Pesan untuk ayah bunda.
5: Sebenarnya seberapa berdampak sih Mbak dari anak pendiam ini menjadi kurang percaya diri?
6: Sangat berdampak sekali ya, karena kecenderungannya anak pendiam itu dia tidak bisa mengekspresikan dirinya. Sehingga ketika dia tidak bisa mengekspresikan dirinya, otomatis ada hal yang menahan dia untuk berkreativitas. Ketika mungkin seseorang merasa dirinya tidak memiliki kreativitas dalam diri, merasa tidak memiliki potensi, nanti jatuhnya adalah dia tidak percaya diri. Cara bagaimana untuk merubah anak yang pendiam memiliki kepercayaan diri kembali gitu ya Kak ya. Jadi mungkin yang pertama adalah pola asuh yang diterapkan di rumah, karena segalanya itu kan berawal dari rumah kan. Betul. Ya, lebih difokuskan ke pola asuh yang dimana itu mengajak anak untuk berpikir. Contohnya anak diajak untuk berdiskusi. Terus habis itu juga memberikan kepercayaan kepada anak. Jadi jangan mudah membanding-bandingkan anak dengan anak lain gitu. Terus yang kedua, ajari anak untuk mengenali potensinya sendiri. Itu contoh bisa diajak tes minat dan bakatnya mungkin di mana gitu. Dari minat dan bakat yang sudah diketahui ini bisa nanti lebih diarahkan lagi dan memang benar-benar bisa fokus seperti itu. Yang terakhir ini lebih dibanyakin untuk berinteraksi dengan lingkungan nyata gitu. Betul. Jadi jangan langsung, apalagi di zaman digital sekarang, anak-anak langsung dikasih gadget. Padahal gadget itu imbasnya pada tumbuh kembang anak itu sangat-sangat tidak baik.

0: Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: 104.5 Mas FM di On Ears.

0: Dengerin Mas FM dari masfm.id.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Pesan untuk ayah bunda.
6: Kalau bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih bun?
7: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasitas waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya pakem di sini. Yang perlu di underline lagi di dalam keluarga kami Kak Galuh, yang namanya gadget, mau komputer, laptop, HP gitu ya, tablet itu, anak-anak ini tidak memiliki secara pribadi Kak Galuh. Jadi akadnya kepada kami adalah pinjam. Jadi anak-anak kapan boleh meminjam gadget tersebut, kapan waktunya mereka harus menggunakan gitu. Jadi kami tidak ada akad bahwa ini punya kakak, ini punya adik, gak ada. Semuanya itu adalah punya ayah bunda.
6: Kadang kan ada anggapan ya bahwa anak itu harus menjadi yang terbaik di segala hal. Nah, gimana nih cara ibu dapat membantu anak memahami bahwa semua itu sama dan semua istimewa tanpa menurunkan standar terbaik itu, bun?
7: Kalau kita berbicara tentang anak harus ahli di segala bidang gitu ya, saya rasa nggak bisa deh. Karena kalau gini maksudnya, anak harus ahli science, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli, saya rasa ini kok kasihan ya otaknya. Bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir kalau saya sebagai anak saya gitu. Jadi oh iya ya, kalau saya jadi anak saya, kira-kira di usia anak saya yang segini ini mampu gak ya dia menerima yang saya inginkan gitu. Kadang oknum orang tua yang egois itu karena kegagalannya dia berharap disukseskan sama

Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.

0: dari mulai pagi hari, siang, sampai malam. Radio Mas FM selalu setia untuk Ayah Bunda.
1: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
2: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Victoria Marta. Saya bisa dipanggil Vicky. Saya berumur 9 tahun dan saya bersekolah di SD Karis, Kota Malang. Dan hari ini saya akan membacakan topi istimewa penulis cerita Susan Ikawati. Selamat mendengarkan.
3: Di sebuah kota kecil yang indah, terdapat sebuah butik topi yang ramai dikunjungi para pelanggannya. Butik itu menjual banyak topi. Salah satunya adalah topi istimewa. Topi itu indah, berwarna biru dihiasi bunga merah muda di depannya. Siapapun yang melihatnya pasti terpesona. Mereka ingin mencobanya.
4: Tapi kok kebesaran sih?
3: Seorang gadis kecil kecewa.
4: Aduh, aku tidak bisa melihat,
3: ungkap gadis kecil lain yang mencobanya. Ternyata setiap orang yang mencobanya menjadi kecewa. Mereka merasa tak cocok memakainya. Jadi topi itu tetap ada di sana. Tidak ada satupun yang mau membelinya. Hari berlalu berganti minggu dan minggu. Topi itu tetap berada di rak. Topi istimewa menunggu pemilik yang tepat untuk membelinya. Suatu hari, seorang penjahit muda baru mulai bekerja di butik itu. Dia melihat topi istimewa yang selalu kembali ke rak. Mengapa topi kesencantik ini tidak ada yang mau membelinya ya? Gumamnya. Aku harus melakukan sesuatu pada topi ini.
1: Kira-kira bagaimana ya kelanjutan ceritanya? Stay tune di Radio Mas FM.
0: Cuma Mas FM yang bisa bikin Ayah Bunda nostalgia sepanjang hari.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Pesan untuk ayah bunda.
5: Mengapa sih konflik finansial ini seringkali terjadi dalam rumah tangga, terutama bagi keluarga muda?
6: Nah, gitu. Itu ya, konflik finansial itu biasanya kayak bahasa Jawanya tuh kere-keren gitu ya, Mbak. banyak banget terjadi konflik, apalagi klien-klien saya tuh banyak banget juga yang nggak bisa ngomong soal uang sama pasangannya. Ujung-ujungnya ribut gitu ya. Nah, itu kenapa? Biasanya yang pertama adalah perbedaan latar belakang dan kebiasaan finansial gitu ya. Yang satu mungkin si suami dibesarkan dengan prinsip hemat, sedangkan yang istri itu dibesarkan dengan menikmati hidup dan belanja. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu yang biasanya menimbulkan konflik. Nah, yang kedua itu adalah biasanya adanya kebiasaan finansial gitu ya, di masa mereka itu masih lajang, yang terbawa sampai di momen pernikahan. Mungkin waktu lajang si suami itu terbiasa setiap terima gaji langsung nabung dulu gitu. Nah, si istri terbiasa ketika baru terima gaji itu belanja dulu. Nah, kebiasaan-kebiasaan pengaturan keuangan yang dibawa ya dari masa lajang sampai masa pernikahan itu bisa juga menimbulkan konflik gitu. Terus yang ketiga itu biasanya karena kurangnya komunikasi nih, Mbak. Kurangnya komunikasi terbuka dan jujur gitu ya tentang kondisi keuangan dan juga tujuan keuangan. Ketidakjelasan peran juga nih ya, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab gitu ya, siapa yang harus nabung, siapa yang harus bayar tagihan. Nah, itu harus ketemu tuh titik tengahnya gitu ya. Misalnya si suami si bagian nabung deh, kamu yang bagian nabung setiap terima uang, aku yang bagian untuk bayar-bayar tagihan. Atau mungkin dari istrinya yang dibalik, misalnya istrinya yang bagian bayar yang bagian nabung, suaminya bayar tagihan. Nah, itu boleh. Nah, itu memang harus ketemu kata sepakat biar tidak terjadi konflik nih, Mbak.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Victoria Marta. Saya bisa dipanggil Vicky. Saya berumur 9 tahun dan saya bersekolah di SD Karis, Kota Malang. Dan hari ini saya akan membacakan topi istimewa penulis cerita Susan Ikawati. Selamat mendengarkan.
2: Suatu hari, seorang penjahit muda baru mulai bekerja di butik itu. Dia melihat topi istimewa yang selalu kembali kerat. Mengapa topi kesencantik ini tidak ada yang mau membelinya ya? Aku harus melakukan sesuatu pada topi ini. Dengan hati-hati, ia mulai memberikan sentuhan ajaibnya pada topi itu. Ia menambahkan tali pengikat lembut yang bisa disesuaikan dengan ukuran kepala siapapun. Si penjahit muda memperhatikan setiap detail dengan hati-hati. Dengan penuh kasih sayang, dia bekerja keras supaya keindahan topi itu tetap terjaga. Beberapa hari kemudian, seorang gadis kecil datang bersama ibunya. Gadis kecil itu langsung suka pada si topi istimewa.
3: Ibu, topi ini cantik sekali, aku suka.
2: Ia memandangnya dengan mata berbinar penuh kekaguman. Apa kamu yakin? Ibu bertanya. Lihat yang lain dulu yuk, pujuk sang ibu.
3: Tidak bu, aku mau yang itu,
2: ungkap si gadis kecil. Bagaimana kalau dicoba dulu? Penjahit muda memberikan saran. Ibu dan anak itu mengangguk. Lalu dengan lembut penjahit muda menempatkan topi istimewa di kepala si gadis kecil.
3: Ibu lihat, topi ini cocok sekali untukku ya,
2: seru si gadis kecil.
3: Pas sekali nak, cantik,
2: puji sang ibu. Topi itu pas dengan sempurna. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Gadis kecil itu merasa sangat bahagia ketika memakai topi barunya. Ia memakai topi itu dengan penuh kebanggaan. Sejak hari itu, si topi istimewa menjadi teman setia si gadis kecil. Setiap kali topi itu dipakai, semua orang memuji betapa cantiknya gadis itu dengan topi birunya.
1: Topi yang awalnya tidak diinginkan itu kini mempunyai pemilik yang sangat menyayanginya. Topi istimewa itu telah menemukan pemilik yang tepat.

0: harus tahu. Ayah Bunda adalah guru pertama bagi anak belajar segala sesuatu. Semua kebiasaan baik yang Ayah Bunda tanamkan sejak anak masih kecil akan dibawa hingga nanti kelak ia tumbuh dewasa. Begitu pula dengan kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk yang secara tidak sengaja Ayah Bunda contohkan bisa jadi dicontoh juga oleh anak dan menjadi sifat sampai ia dewasa. Salah satu kebiasaan baik yang sangat bermanfaat yang perlu sekali Ayah Bunda ajarkan kepada anak yaitu menabung sejak dini. Meski kelihatannya mustahil karena anak masih terlalu kecil untuk mengerti, Ayah Bunda bisa mengajarkan mereka secara bertahap dengan mengenalkan apa itu uang dan apa manfaatnya. Kenalkan anak dengan uang seperti dari warnanya, bentuk, dan juga nominalnya. Jelaskan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh anak ya, Ayah Bunda. Akan lebih menyenangkan lagi jika Ayah Bunda bisa mengenalkan dengan metode bermain supaya anak lebih enjoy dan tidak merasa terbebani. Libatkan anak dalam setiap hal kecil yang Ayah Bunda lakukan, seperti di saat Ayah Bunda pergi menabung ke bank atau saat berbelanja. Lalu, Ayah Bunda bisa mulai dengan praktiknya. Beri anak celengan dan rutinlah memberinya uang untuk dimasukkan ke dalam celengan. Beri penanaman kepada anak apa itu menabung, apa manfaatnya, dan apa tujuannya. Beri tantangan kepada anak untuk membeli barang yang ia inginkan dari hasil menabung. Latih anak untuk mengerjakan sesuatu selain kewajibannya. Jika ia berhasil melakukannya, beri ia upah dan kenalkan bahwa Ayah Bunda mendapatkan uang juga dari hasil bekerja. Supaya anak paham mendapatkan uang itu tidaklah mudah, jadi ia perlu menggunakannya dengan baik.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Bunda, jangan kemana-mana ya, tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Bunda, kita dari Goyang. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak. Yeay!
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Pesan untuk ayah bunda.
4: Bullying terjadi pada sekolah-sekolah di mana terjadi pembiaran. Artinya tidak ada langkah yang tegas, tidak ada peraturan yang tegas, tidak ada pengumuman yang tegas bahwa sekolah ini harusnya sekolah ramah anak. Nah, dialog-dialog ini memang harus diberikan kepada anak sejak tahun ajaran baru. Bahwa sekolah ini mengikuti amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, makanya kita harus kampanye bahwa kita semua, baik guru, kepala sekolah, petugas sekolah, kemudian juga orang tua adalah sahabat anak. Betul-betul sahabat anak yang peduli pada pemenuhan hak anak. Hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal di lingkungan sekolah, karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk oleh teman-temannya, dan hak anak juga didengarkan suaranya. Jangan sampai suara anak yang jadi korban bullying ini diacuhkan. Nah, ini justru akan berdampak yang jauh lebih negatif pada perkembangan jiwa anak tadi. Betul.
5: Siap? 1, 2, 3,

Bunda. Saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.
2: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
3: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
2: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
4: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
2: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
4: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
2: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
5: Itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
2: Temukan dalangnya di film Lobang Buaya. Tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
6: Suka ya, Mas, sama lobang saya.
0: Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir, Ayah Bunda. Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-air dan streaming di masfm.id.

Memainkan musik pilihan ayah bunda,

0: Mas FM.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
0: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Pesan untuk ayah bunda.
4: Kalau COVID memang adalah jenis virus yang masih baru kan, ya. Nah, kalau HMPV ini adalah singkatannya Human Metapneumovirus yang sebenarnya sudah ada di dunia sejak tahun 2001. Virus HMPV ini salah satu virus yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut, jadi ISPA. Virus ini sembuh sendiri, tapi bila terkena pada balita kecil atau balita muda dan usia-usia lansia di atas 60 tahun, serta pada penderita yang memiliki kekebalan yang rendah, akhirnya bisa memberikan manifestasi yang berat. Gejalanya apa? Batuk, kemudian hidung tersumbat, kemudian demam, kemudian ada rasa kelelahan. Kemudian yang terakhir, kalau dia memberikan komplikasi, bisa terjadi sesak. Gimana kalau sesak itu karena infeksi virus ini sudah mengenai ISPA bagian bawah. Pencegahannya sama ya dengan COVID maupun virus-virus influenza yang lain. Mungkin perilaku PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nomor kedua, rajin cuci tangan. Terus yang ketiga, kalau memang kita sedang sakit, pakai masker. Jangan bertukar alat makan juga. Karena penularannya tadi melalui droplet atau sekresi dari bersin dan bebatuk, kontak erat dari berjabat tangan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mungkin ada imunisasi. Tidak ada salahnya kita melindungi anak-anak kita untuk dari yang virus yang sudah ada vaksinnya. Seperti virus influenza kan sudah ada vaksinnya, namanya vaksin influenza, yang bisa dimulai sejak usia 6 bulan dan diulang setiap tahun. Itu bisa kita berikan pada anak-anak kita.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Selamat siang Ayah Bunda. Hari ini seperti biasanya ya, di Ruang Nostalgia, Lia akan menemani Ayah Bunda tentunya dengan lagu-lagu Indonesia di era 90 sampai 2000-an. Jadi buat Ayah Bunda yang ingin request lagu ya, langsung aja WA ke 0811-3611-045. Atau kalau pengen DM di Instagram juga boleh, langsung aja DM di Instagram di @radio Mas FM Malang.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Hai ayah bunda, saya Naga. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda.

Masih bareng Lia di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Nah, gak kerasa ya ayah bunda sekarang sudah masuk weekend aja. Sekarang udah masuk di hari Jumat. Tapi pernah gak sih ayah bunda dulu saat sekolah tuh ayah bunda nginep di rumah temen gitu ya dengan alasan belajar kelompok, padahal di sana tuh cuma numpang main game, terus nonton film lewat VCD gitu ya sampai subuh, terus tidur berderetan di lantai. Nah, ayah bunda sendiri tuh punya kenangan kocak apa sih pas nginep di rumah temen dulu? Boleh ya share ceritanya ke Lia di 0811-3611-045. Atau mungkin ayah bunda cuma pengen request lagu ataupun kirim salam juga boleh ya ayah bunda. Langsung aja WA atau DM di Instagram di @radiomasfmmalang.

0: Mas FM, sahabat terbaik ayah bunda.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Iya. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Halo ya bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM Malang.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kalau dalam suami istri itu, kalau dalam keluarga, siapapun yang merasa memiliki kemampuan untuk mengelola uang, mengelola investasi keluarga, ya dialah yang berhak menjadi menteri keuangan. Sebenarnya nggak harus istri, sepakat aja. Jadi memang saya sarankan ya, dalam keuangan keluarga itu harus ada yang namanya financial intimate, Mbak. Financial intimate itu apa? Adanya si istri itu harus nurut ke suami, suami harus nurut ke istri, enggak. Tapi lebih ke bagaimana kita menemukan sepakat, sadar penuh bahwa keuangan saya dengan suami itu berbeda. Pola pandang saya dengan suami berbeda. Value yang saya miliki dengan value yang dimiliki suami itu berbeda. Tapi yang penting adalah kita menemukan titik tengahnya. Ini yang kadang susah, gitu ya. Banyak banget yang kita masih ribut, yang masih ngomongin duit sama suami itu kayak sesuatu yang gak enak banget gitu ya, butuh waktu gitu. Nah, yang penting adalah itu, temukan financial intimate itu. Ngobrol dulu sama suami, enaknya ini gimana, siapa yang memegang keuangan, apakah saya yang bagian investasinya, ayah yang bagian untuk pengelolaan sehari-harinya, atau seperti apa, apakah saya yang pengelolaan sehari-harinya, ayah yang bagian investasi, itu boleh. Nah, saya sarankan adakan yang namanya money date, Mbak. Money date dengan pasangan, misalnya. Jadi setiap bulan sampaikan ke suami keuangan kita sekarang seperti ini, investasi kita yang kita miliki berdua seperti ini, aset-aset yang kita miliki seperti ini. Jadi harus ada financial check up berdua.

masih bareng Lia di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Nah, kalau ngomongin tentang alasan-alasan yang kita sampaikan ke orang tua untuk izin menginap di rumah teman ya, ayah bunda, kita tuh masuk ke alasan nomor satu yang paling sering dipakai, yaitu alasan kerja kelompok ataupun belajar bareng. Jadi Lia dulu tuh pernah ya izin untuk nginep di rumah teman karena saat itu ada tugas praktikum untuk membuat makanan. Jadi makanannya tuh gak bisa dibuat nginep sebelumnya ya. Jadi memang harus benar-benar dibuat fresh di hari yang sama. Kemudian paginya tuh langsung dijual di CFD. Jadi Lia izin untuk menginap di rumah teman Lia yang dekat dengan area CFD, sehingga paginya tuh biar bisa langsung cus deh berangkat jualan. Nah, ada yang sama gak sih ayah bunda pakai alasan kerja kelompok ataupun lagi praktikum ke orang tua biar dibolehin nginep? Boleh ya share ceritanya ke Lia di 0811 3611 045.

0: Scroll boleh, tapi jangan sampai hati ikut ke-skip. Stay tune di 104,5 Radio Mas FM. Radio keluarga Anda.
1: Ayah Bunda, saya Firza. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Basyasha Berlianti, dipanggil Belin. Umur saya 10 tahun. Saya sekolah di Min 1, Kota Malang, kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang sekuntum bunga merah yang ada di taman, berjudul Silami Aku Agar Tak Layu, ditulis oleh Dian Dahlia. Pagi yang indah, sinar matahari menghangatkan sebuah taman. Dedaunan dan bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan. Bunga-bunga itu tersenyum, namun sekuntum bunga merah tampak sedih. Batangnya lemah dan daunnya layu.
2: Hai merah, mengapa engkau bersedih?
1: Sapa bunga ungu iba.
2: Aku belum disiram sejak kemarin,
1: keluh bunga merah.
2: Mengapa?
1: Tanya bunga ungu.
2: Kami juga tidak setiap hari disiram, tetapi kami tetap segar.
3: Itu karena akarmu sudah mampu menyerap air, sedangkan akarku terhalang pop. Aku tidak bisa menyerap air banyak-banyak,
1: jawab bunga merah. Tiba-tiba seorang anak datang dengan tergesa-gesa.
3: Maafkan aku merah, kemarin aku sibuk sekali hingga lupa menyiramimu.
1: Lalu dia menyirami bunga merah.
3: Ah segar,
1: ujar bunga merah senang. Batang bunga merah kembali tegak, daunnya menjadi segar. Ia tersenyum berseri.
3: Terima kasih, besok jangan lupa menyiramiku ya.
1: Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah makhluk hidup manapun mempunyai rasa lapar dan haus, termasuk tumbuhan. Jadi, hargailah tumbuhan dan jangan lupa merawatnya setiap hari ya. Terima kasih.

Masih bareng Lia ya, Ayah Bunda, di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Nah, ini sudah ada pesan masuk ya, Ayah Bunda, melalui WA Mas FM di 0811-3611-045. Ini ada dari Bunda Nia di Kedung Kandang. Hai Bunda Nia, kata Bunda Nia, Mbak Lia, saya dulu kalau mau nginep di rumah teman itu pakai alasan nemenin teman yang lagi sendirian di rumah karena ditinggal orang tuanya dinas luar kota. Karena rumahnya sepi, terus saya itu pengen nemenin nginep ya biar dia itu gak takut. Malah temanku ya yang disuruh nginep di rumahku. Akhirnya kita gak jadi nonton film sampai subuh deh Mbak Lia. Gak jadi seru ya Bunda Nia karena gagal nonton film sampai subuh. Terima kasih ya Bunda Nia sudah bergabung dan berbagi ceritanya di Mas FM. Oke, langsung aja Lia puterin lagu berikut ini, special request dari Bunda Nia.

0: lagi di jalan, atau lagi asik sendiri, terus ngerasa sepi banget. Tenang, kamu nggak sendirian kok. Ada Mas FM yang siap nemenin aktivitas kamu dari pagi sampai ketemu malam lagi. Kita tahu banget gimana cara bikin mood kamu balik lagi lewat lagu-lagu hits yang asik dan obrolan yang nggak ngebosenin. Nggak perlu ribet nyari info yang lagi viral atau tips-tips keren buat gaya hidup kamu. Karena di sini, semuanya udah kita siapin spesial buat kamu. Mau request lagu buat si dia? Atau cuma mau titip salam biar harinya makin ceria? Langsung aja, karena di sini kita semua keluarga. Jadi, nggak usah bingung lagi cari teman ngobrol. Pasang telinga, nikmati musiknya, dan biarkan kita jadi penyemangat hari-hari kamu. Apapun suasananya, Mas FM teman paling pas buat kamu. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Hai Bunda, saya Wanda Omar. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Capek ya ayah bunda, coffee time dulu yuk. Bikin santai dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Cuma ada di Mas FM.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Nah, Lia ingetin lagi ya ayah bunda, kalau ayah bunda lagi di luar kota atau bahkan ayah bunda sedang berada di luar negeri gitu ya, ayah bunda tetap bisa kok dengerin radio Mas FM melalui streaming di masfm.id ataupun melalui aplikasi On Ears. Nah, kalau ayah bunda pengen request lagu, langsung aja WA di 0811 3611 045 dan selalu di Mas FM.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Wah, ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua inginku.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dairy Wings Food.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Pesan untuk ayah bunda. Kapan dok orang tua perlu waspada dan membawa anak ke dokter selama liburan dok?
4: Oke, ini yang paling penting ya. Jadi kapan harus ke dokter? Pertama kalau demam tinggi sekali. Contoh demamnya 38,5, anaknya demamnya terus menerus, sulit untuk diturunkan dengan obat demam. Terus sampai kalau ada anak riwayat kejang, sampai kejang-kejang, sampai nggak sadar anaknya, wah itu langsung segera bawa ke dokter. Jangan tunda. Lebih baik kita prioritaskan anak kita yang kita sayangi, jangan daripada kita mendahulukan liburan kita. Dan sampai tidur, anaknya ngantuk terus, kok lemas sekali ya? Aduh, padahal besok saya harusnya jalan-jalan nih. Nah, itu mendingan tunda dulu deh. Selesaikan dulu penyebabnya kenapa kok anaknya ngantuan, tidur terus, ya sampai mungkin agak sedikit linglung, nggak sadar, atau kejang-kejang, nah segera dibawa. Lalu yang kedua adalah muntah hebat atau diare yang terus-menerus. Ya, itu jangan sampai kita abai gitu ya. Karena minimal tuh harus anak itu intake-nya cukup. Apalagi di luar, takutnya nggak diperhatikan minumnya. Akhirnya anaknya diare terus, kasihan kan. Anaknya malah dehidrasi, pulang-pulang dari seberat masuk rawat IGD, infus deh, teman. Karena minimal tuh kalau kita di luar, minimal ya, kencing itu harus diperhatikan. Minimal tuh 6 jam itu sekali kencing tuh ada gitu ya, meskipun memang setiap anak berbeda-beda. Lalu yang ketiga adalah sesak nafas. Kalau udah anak ada nafasnya kayak hidungnya kembang-kempis, ada kayak ada cekung-cekungan di bagian atas di dekat di tenggorokannya dia, lalu di bagian dadanya kok nafasnya agak cepat ya, terus ada kayak tarikan dinding dada, kayak ada jeglong-jeglongnya juga, nah itu artinya anaknya lagi sesak, sehingga wajib untuk kita bawa ke dokter. Itu tidak boleh yang namanya dibiarkan saja. Terus yang terakhir adalah kalau ada cedera, misalnya oh ya habis aktivitas cedera kepala itu ya, apalagi saya kalau kemarin ada beberapa wahana-wahana yang wah ekstrim sampai jatuh dan sebagainya, itu harus diperhatikan. Terutama untuk anak, kita harus bedakan anak di bawah 2 tahun di atas 2 tahun, terutama kalau kita melihat ada anak yang lebih lemas, sempat ada kehilangan kesadaran, dan juga kalau cederanya itu misalnya di belakang kepala ada bendol. Kalau saya ngasih tahu ke pasien saya, kalau bisa cedera gitu, kalau kepala depan tuh masih aman sih bud, tapi yang bahaya itu di bagian atas sama bagian belakang, itu yang bahaya kalau jeludak gitu ya, sampai ada kayak otak, waduh jangan-jangan ada patah tulang tuh, terus ada bendol hematom tuh kayak hitam-hitam gitu besar sekali di belakang. Nah itu hati-hati, apalagi kalau udah anak lebih besar itu ada muntahnya nyembur dan sebagainya, itu wajib dihati-hatikan. Jadi perlu istirahat dan perlu penanganan lebih lanjut terhadap dokter spesialis anak ataupun di penanganan IGD lebih lanjut kalau memang ada gejala-gejala di atas tadi yang sudah saya sebutkan.

Masih bareng Lia ya, Ayah Bunda, di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Nah, kalau kita ngomongin tentang alasan-alasan yang kita sampaikan kepada orang tua biar diizinin nginep di rumah temen gitu ya, kadang tuh ada juga orang tua yang gak percaya ya. Jadi orang tua tuh kadang harus verifikasi dulu gitu ya lewat telepon rumah. Jadi sebelum orang tua memberikan izin kepada kita untuk nginep di rumah temen, orang tua tuh bakal telepon ke rumah temen yang mau kita nginepin itu ya, buat tanya bener gak sih anaknya tuh nginep di sana. Nah, tipe orang tua Ayah Bunda tuh tipe yang protektif gak sih, atau tipe yang percaya aja dengan Ayah Bunda? Tapi ya Ayah Bunda, kalau dipikir-pikir lagi, orang tua yang protektif tuh bentuk kasih sayang mereka ke kita gak sih? Setuju gak Ayah Bunda?

0: bunda, bayangin deh kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda. Halo, halo, halo buat kamu semua sahabat Mas FM. Kamu tiap hari naik bus atau kereta kerja atau lagi planning liburan?
1: Mau weekend getaway?
0: Duh, gak usah pusing mikirin ribetnya cari tiket. Apapun perjalananmu, EasyBook solusinya. EasyBook jual tiket bus, ferry, dan kereta api harga super hemat. Banyak diskon setiap hari dan yang paling penting, gak perlu antri. Cukup buka aplikasi atau website easybook.com, pilih tujuan, bayar, beres deh. Semudah itu. Dan khusus buat pendengar Mas FM, pakai kode EB Mas FM untuk diskon dan cashback hingga 70%. EB Mas FM, EBMASFM. Sekali lagi ya, EBMASFM. Tunggu apa lagi? Langsung saja pakai EasyBook agar perjalananmu lebih mudah dan menyenangkan.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
2: Wah!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas enaknya minum tijus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Dari Wings Food. Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
5: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam di Coffee Time Radio Mas FM.

Masih bareng Lia ya, Ayah Bunda, di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Nah, dari Ayah Bunda nih, ada gak sih yang ketahuan bohong saat pamit nginep di rumah teman? Nah, ini ada cerita yang lucu nih, Ayah Bunda. Ada dari Bunda Emi di Sukun. Halo Bunda Emi, kata Bunda Emi, aku dulu pernah pamitan nginep di rumah Tanti Mbak Lia. Padahal aku tuh sebenarnya lagi nginep di rumah Astuti. Aku terpaksa bilang ke ibuku nginepnya di rumah Tanti karena ibu itu kenal baik sama Tanti. Dan pada akhirnya ibuku telepon ke rumah Tanti buat tanya. Dan akhirnya ketahuan deh kalau aku tuh sebenarnya gak nginep di rumah Tanti, tapi aku nginep di rumah Astuti. Ya ampun. Dan jadinya tuh aku dijemput di rumah Astuti dan akhirnya gak jadi nginep deh Mbak Lia. Ya ampun Bunda Emi ini ya. Kalau misalnya Bunda Emi jujur, mungkin nih ya, mungkin. Mungkin gak akan ada kejadian Bunda Emi itu dijemput paksa. Terima kasih ya Bunda Emi sudah berbagi ceritanya dan bergabung di Radio Mas FM. Oke, langsung aja. Lea putarkan lagu berikut ini, special request dari Bunda Emi.

0: Hidup itu kayak playlist. Jangan berhenti di lagu yang sedih. Naikin volumenya karena kamu lagi bareng
1: Radio Mas FM.
2: Waktu pertama kali.
3: Hai Ayah Bunda, saya Agnes Chevira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Yah, tadi kan ibu belanja. Ibu lihat ada yang jual rokok, harganya murah banget loh ya.
1: Murah boleh, Bu. Tapi jangan sampai ternyata itu rokok ilegal, Bu.
0: Emang gimana sih cara membedakannya?
1: Coba deh, Bu, perhatikan pita cukainya. Rokok ilegal itu, Bu, bisa memiliki pita cukai palsu. Pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, menggunakan pita cukai bekas, atau, Bu, bahkan nggak menggunakan pita cukai sama sekali alias polos.
0: Oh, jadi gitu ya, ya. Jadi jangan cuma lihat harganya aja, ya.
1: Betul, Bu. Kita sebagai konsumen juga perlu ikut peduli, karena membeli rokok berpita cukai berarti turut membantu negara mensejahterakan masyarakat.
0: Emangnya dana cukai digunakan untuk apa aja sih ya?
1: Jadi Bu, dana bagi hasil cukai 40%-nya dipakai untuk kesehatan, 50% untuk kesejahteraan masyarakat, dan 10%-nya untuk penegakan hukum.
0: Wah, berarti cukai juga punya manfaat untuk masyarakat ya ya?
1: Bener banget, Bu. Jadi, jangan tergoda rokok ilegal hanya karena harganya lebih murah ya, Bu.
0: Apalagi ternyata ada sanksi hukumnya juga ya, ya.
1: Betul itu, Bu. Berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007, pelanggaran dapat dikenai pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun loh, Bu. Serta denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai.
0: Nah, kalau menemukan rokok ilegal nih ya, masyarakat bisa melapor.
1: Ya tentu, laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang atau bisa menghubungi nomor 0851-1747-7876.
0: Yuk jadi keluarga yang bijak, jangan beli dan jangan ikut mengedarkan rokok ilegal. Membeli rokok berpita cukai sama dengan membantu negara mensejahterakan masyarakat. Bea Cukai Malang bersama pemerintah kota Malang menolak rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kota Malang.
2: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Ya, jadi perlu kita pahami bahwa GTM dan PGI ITERS itu adalah fase normal dan biasanya bersifat sementara. Jadi begitu muncul, kita evaluasi ya. Jadi terutama pada fase awal MPASI, kemudian balita awal gitu ya. Yang penting menjaga pendekatan yang positif dan sabar ya. Pendekatannya berlandaskan tadi ada feeding rules, suasana makan yang positif, variasi menu. Kadang kan bumbu-bumbu agak takut gitu ya. Betul. Jadi enggak apa-apa diberi garam sedikit, diberi bawang gitu ya. Kualitas makanan dan penyajian yang menarik. Jadi itu yang perlu diperhatikannya. Jika GTM-nya berlangsung lama atau tidak membaik, apalagi disertai gejala medis yang nyata, segera konsultasikan ke dokter anak atau ahli gizi untuk intervensi.

Adia Pictures bersama Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari sutradara Hanung Bramantyo, film Lobang Buaya. Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius di desa Lobang Buaya. Setiap korban memiliki luka yang tidak lazim. Ditemukan lobang di punggung masing-masing korban. Letnan Sugeng, seorang perwira militer, mendapat tugas untuk membongkar misteri pembunuhan ini. Bisakah Letnan Sugeng mencari siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Karissa Peruset, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivanu. Temukan siapa dalangnya di film Lobang Buaya, tayang mulai 1 Oktober 2026. Ikuti update terbaru di sosial media di @filmlobangbuaya.

mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-ears dan streaming di masfm.id.

0: Bunda, kita dari Koliang. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radiomasfmmalang.

Masih di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Nah, ini ada cerita seru lagi nih, Ayah Bunda masuk ke Mas FM. Datang dari Ayah Rudi di Klojen. Halo Ayah Rudi, kata Ayah Rudi, Mbak Lia, kalau saya dulu pas SMA itu pakai alasan mau ada kegiatan lo olahraga pagi ataupun latihan PMR di sekolah besok harinya. Bilangnya itu rumah temen kan lebih dekat ke sekolah, jadi kalau nginep di sana gak bakal terlambat. Padahal ya cuma pengen begadang, main game sama nonton bola bareng di rumah temen sampai pagi. Waduh Ayah Rudi ini ya, kalau sudah urusan keperluan sekolah tuh memang gampang banget ya dibolehinnya. Udah deh, kalau pakai alasan sekolah oke boleh gitu ya. Tapi memang alasan giat pagi ini juga jadi alasan Lia buat izin nginap di rumah teman. Tapi kalau Lia memang beneran ada giat pagi sih ya Ayah Bunda, jadi Lia tuh gak bohong. Jadi saat itu Lia jadi panitia dan harus datang di sekolah di sekitar jam 5 pagi. Jadi untuk mempersingkat waktu, untuk menghemat waktu, akhirnya Lia memutuskan untuk menginap di rumah teman dan puji syukurnya direstuin dan berikan izin oleh orang tua. Nah, terima kasih ya Ayah Rudi sudah berbagi ceritanya di Radio Mas FM. Oke, langsung aja Lia putarkan lagu berikut ini, special request dari Ayah Rudi.

0: Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90-2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Halo ya bunda, saya Jason Moses. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: pesan untuk Ayah Bunda.
1: Dengan metode hypnobirthing adalah salah satu additional ya, maksudnya sebetulnya kan ibu melahirkan itu harusnya tenang, ikhlas, pasrah. Tapi karena banyak perjalanan itu ibu sekarang ini memang arahnya pada stres, rata-rata ibu bekerja gitu kan. Jadi ini merupakan solusi yang baik untuk mempersiapkan persalinan. Kalau efektif sih sebetulnya di hypnobirthing ini kalau dilatih akan lebih efektif. Jadi pada saat kita memberikan pelatihan itu, kita kasih tugas mereka. Tapi kalau mereka nggak praktekkan ya dapat hari itu ya kadang-kadang nggak bekerja gitu. Jadi itu yang sebetulnya kita selalu tekankan kepada para ibu hamil beserta dengan suaminya, latihan komunikasi sehingga pas lahiran itu mereka tuh kalau yang latihan tuh kita lihatnya enak, durasinya nyatu gitu antara ayah, ibu dan janinnya gitu.

Ayah bunda, sebelum kita lanjut nih ya, aku tuh mau kasih tahu sesuatu yang lumayan penting nih. Jadi buat ayah bunda yang setiap harinya tuh naik bus, ferry, atau kereta, entah itu untuk berangkat kerja, kuliah, atau lagi planning bercuti, coba deh ayah bunda pakai EasyBook. Khusus buat ayah bunda yang setiap hari itu aktif banget ya, entah itu naik ferry, bus, ataupun kereta, buat yang berangkat kerja, kuliah, atau bahkan yang lagi planning mau cuti, coba deh download dan pakai EasyBook. Aku sendiri pakai ya ayah bunda, jadi gak perlu antri, harganya tuh oke, tinggal book dari HP ataupun lewat website. Praktis banget, serius. Aku sendiri udah pakai dan jujur ya, to be honest, praktis banget. Gak perlu repot antri, harganya oke, tinggal pesan langsung dari HP ataupun website. Dan sekarang sedang ada promo spesial buat pendengar Mas FM. Diskon dan cashback hingga 70%. Tinggal masukkan kode EB Mas FM pas check out. EBMASFM. Sekali lagi ya ayah bunda, dicatat. EBMASFM. Lumayan banget kan? Duitnya tuh bisa buat jajan di perjalanan. Download EasyBook sekarang dan jangan lupa kode promonya EB Mas FM. Udah punya tiket belum?

0: Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak. Yeay!
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh,
3: tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Bunda, saya Cecilia Elsa, tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

Masih bareng Lia ya, Ayah Bunda, di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Nah, buat Ayah Bunda yang ingin request lagu Indonesia, nostalgia gitu ya, lagu-lagu di era 90-2000-an, langsung aja Ayah Bunda WA kalau pengen request ya, WA-nya ke 0811-3611-045. Atau mungkin Ayah Bunda pengen DM di Instagram gitu ya, oke boleh, langsung aja DM di @radiomasfmmalang. Seperti lagu berikut ini, special request dari Bunda Maya. Oke, langsung aja Lia putarkan, ini dia special request dari Bunda Maya. Yeah.

0: Podcast The On Ears.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah.
4: Lebih hemat.

Wah, ayah bunda, gak kerasa ya. Sekarang Lia sudah harus pamit undur diri dari ruang dengar ayah bunda. Terima kasih untuk ayah bunda yang sudah bergabung dan berbagi ceritanya tentang alasan-alasan kita biar dibolehin nginep di rumah temen gitu ya. Mulai dari ada giat pagi, ada kerja kelompok, bahkan ada yang sampai gagal nginep ya karena ketahuan bohong. Mohon maaf juga apabila ada pesan dari ayah bunda yang belum sempat Lia baca ataupun Lia sapa ya di sore hari ini. Lia pamit undur diri ya ayah bunda, sehat selalu, bahagia selalu, dan happy weekend.

Ayah Bunda. Selamat sore. Sore hari ini Ayah Bunda didampingi Daniel tentunya di program Coffee Time dari jam 4 sampai jam 7 malam nanti. Dan juga Ayah Bunda spesial di hari ini yang seperti Ayah Bunda sudah menyaksikan ya di story Instagram kami, di Radio Mas FM dan juga di WhatsApp kami di 0811-3611-045 bahwa hari ini kita akan bersama-sama talk show bersama Savana dan juga Mas FM tentunya yang didampingi Daniel hari ini. Dan buat Ayah Bunda yang pengen tanya atau mungkin pengen tahu lebih lanjut dan juga pengen dengerin, boleh banget standby lewat radio analog ataupun juga bisa streaming melalui masfm.id ataupun melalui aplikasi OnX. Dan buat ya bunda yang pengen request lagu, boleh banget langsung aja kirimin ke WhatsApp kita di 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang. Dan ayah bunda, untuk membuka sore hari ini sebelum kita talk show gitu ya, ada satu lagu dari Dewa, Separuh Nafas.

0: 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Halo ayah bunda. Nah, berjumpa lagi bersama Daniel ya tentunya di program Coffee Time. Dan seperti yang sudah Daniel mention tadi, bahwa hari ini dari jam 4 sampai jam 5 itu ada satu talk show yang sangat spesial sekali menunggu ayah bunda nih yang mungkin lagi berkendara atau mungkin yang lagi kedinginan ya, karena kan ini kayak agak-agak mendung ya cuacanya ya. Tapi semoga aja gak hujan ayah bunda. Dan tentunya seperti yang tadi sudah Daniel bilang, bahwa hari ini akan ada talk show bersama Savana Hotel and Convention Malang. Dan tentunya sudah ada dua pembicara spesial kita di sore hari ini ya. Yang pertama ini ada Kak Melani atau mungkin Bu Melani. Halo Kak Melani aja kali ya.
1: Boleh.
0: Gimana nih kabarnya Kak hari ini?
1: Sehat luar biasa.
0: Luar biasa. Dan tentunya juga di sebelahnya ini didampingin sama Kak Poppy. Halo Kak Poppy.
2: Halo.
0: Gimana nih Kak kabarnya di hari ini di Radio Mas FM?
2: Luar biasa juga kayak Bu Melani.
0: Luar biasa ya. Semuanya kayaknya pada excited ya di hari ini ya.
2: Banget.
0: Oke. Dan tentunya hari ini kan kita bakalan ngebahas spesial bersama Hotel Savana. Betul. Gitu ya. Nah mungkin sebelum itu boleh dong dijelaskan dulu ke ayah bunda, kira-kira Hotel Savana ini apa sih buat ayah bunda yang belum tahu gitu.
1: Oke, baik. Selamat sore ayah bunda. Di sini saya akan menjelaskan tentang Hotel Savana. Hotel Savana berlokasi di Jalan Legend Sutoyo di nomor 30-34 di Kota Malang, tepatnya di tengah-tengah Kota Malang, dan berada di salah satu akses utama Kota Malang dengan lokasi yang sangat strategis.
0: Oh.
1: Kalau ayah bunda mungkin tahu lokasinya stasiun, mm-hmm. Nah itu hanya 5 menit saja dari stasiun untuk menuju ke Hotel Savana. Dan kalau ayah bunda juga mengetahui Kayu Tangan Heritage yang lagi hits di Kota Malang, mm-hmm. dan Balai Kota di Kota Malang, itu hanya 7 menit saja untuk menuju ke Hotel Savana.
0: Wow.
1: Jadi tempatnya sangat amat strategis sekali ayah bunda.
0: Di tengah kota sekali ya?
1: Iya betul sekali.
0: Oke, jadi memang kalau misalkan ayah bunda yang kayak lagi banyak banget gitu ya kegiatannya padat, pengen keliling ke seluruh Kota Malang, ini termasuk di tengah kota.
1: Betul, tempat healing, tempat menginap, tempat bersantai, tempat bermain.
0: Semuanya ada ya.
1: Oke,
0: oke, oke. Nah, kalau boleh tahu sebelumnya nih Savana ini hotel dengan bintang berapa nih, Kak?
1: Hotel Savana hotel berbintang 4 di kota.
0: Berbintang 4, betul, dilengkapi sekali. Dengan fasilitas apa aja tuh?
1: Fasilitas kami sangat banyak.
0: Oh, oke.
1: Kami ada indoor swimming pool, kami memiliki 2 indoor swimming pool. Kami juga memiliki massage dan kami juga memiliki fasilitas sky lounge, ada juga gym dan spa, ada juga playground untuk tempat bermain anak-anak.
0: Oke, jadi memang ini hotel yang ramah anak, ramah untuk keluarga dan ramah untuk semua orang ya.
1: Iya.
0: Oke, nah kemudian kan tadi kita sudah mengenal gitu terkait lokasinya di mana. Persisnya adalah di Jalan Legend Sutoyo nomor 30-34 di Kota Malang itu tadi ya Kak ya. Oke, nah boleh dong dijelaskan mungkin buat ayah bunda yang pengen nginep di sana gitu ya. Kira-kira itu start from berapa dan mungkin untuk kamarnya gitu ya, kan ada beberapa tipe gitu. Nah mungkin boleh dong dijelaskan tipenya.
1: Siap, ayah bunda, jika ayah bunda ingin healing di Kota Malang di Hotel Savana, kami menyiapkan kamar dengan luas kamar mulai di 28 meter square dengan harga di mulai 600 ribuan saja. Dan itu sudah termasuk makan pagi 2 orang beserta dengan fasilitas lengkapnya. Di sana ada swimming pool, ada gym, ada juga kids zone, ada juga
2: wifi yang
1: super duper.
0: Jadi bisa sambil kerja juga ya di sana ya.
1: Bisa banget sih. Work from Hotel Savana.
0: Nah, itu bisa banget ya.
1: Banget.
0: Di kafenya juga bisa kali ya.
1: Bisa.
0: Oke. Nah,
2: dan
0: tadi kan
2: semua kamar kita tuh juga udah smart TV ya, Bu.
1: Iya, betul sekali.
2: Kalau mau Netflix itu udah bisa.
0: Oke, jadi kamarnya ini start dari superior hingga yang paling luas itu di tipe
1: Presiden Suite dengan luasan kamar di 145 meter square. Bisa melakukan apapun di sana.
0: Betul.
1: One stop shopping hanya di Hotel Savana.
0: Jadi memang ini tempat staycation yang paling aman, paling lengkap dan juga paling nyaman yang ada di Kota Malang pastinya ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Nah boleh dong mungkin sebelum kita jauh kemana-mana gitu ya Kak ya, diinformasikan terkait sosial media ataupun juga terkait nomor telepon ketika ayah bunda pengen gitu ya booking di Hotel Savana ini.
2: Oke, boleh banget. Mungkin buat ayah bunda yang mau melakukan reservasi gitu, itu bisa mengunjungi website kita di www.hotelsavana.com. www.hotelsavana.com, masukin kode promo happy. Nanti kalau melalui website kita itu pastinya dapat harga yang jauh lebih murah.
0: Oh.
2: Terus habis situ kita juga bisa kasih souvenir biar kalian tetap ingat sama Savana gitu kan.
0: Okay.
2: Tapi kalau misalnya mau dapat more information about us, itu bisa kontak di resepsionisnya kita di 0811 3113 4955. Itu kalau mengenai kamar ya kak ya.
0: Okay.
2: Kalau misalnya mau mengenai soal F&B produk kita, mau ke kafe seperti itu bisa di 0811 3110 3838.
0: Oke, jadi memang lengkap sekali ya semua di sana, fasilitasnya ada banget gitu ya kak ya.
1: Banget.
0: Oke, dan di sini kan juga tertera kalau misalkan di sana emang cocok banget nih ya buat mungkin ayah bunda yang pengen gitu healing sama rekan-rekan korporatnya, kemudian juga mungkin pengen sambil meeting gitu, itu bisa banget ya ternyata.
2: Bisa banget ya.
0: Oh Bumel. Sangat bisa ya. Oke, boleh dong di spill gitu ya buat ayah bunda yang mungkin pengen gitu ya meeting di sana gitu. Nah di sana itu ada apa aja sih mungkin terkait ruangannya gitu yang ada di sana.
1: Ya baik, untuk ruangan kami dengan kapasitas mulai 20 sampai dengan 1300 orang.
0: Oh.
1: Jadi kalau misalnya menghendaki untuk small meeting room, kami juga bisa provide. Dan mungkin kalau mau ada acara gathering, wedding, wisuda, atau mau ada konser sekalipun, kami bisa memfasilitasinya.
0: Oh gitu, jadi memang lengkap banget ya sekali. Ternyata ya. Oke.
1: Dan yang pasti untuk ruangan meeting kami berfasilitas videotron.
0: Oh jadi nggak ada tuh yang namanya layarnya gelap, layarnya nggak terlihat gitu, aman semuanya di sini ya.
2: Mewah banget orang have.
0: Oke. Dan tadi kan sobat bahas tentang wedding gitu ya, kayaknya wedding tuh kan udah kayak deket-deket lagi nggak sih ya kak ya?
1: Betul.
0: Kayak ini kan udah bulan Oktober aja gitu ya. Kata-kataan orang wedding tuh kan kalau nggak salah di bulan Desembernya nggak sih?
1: Iya betul sekali.
0: Nah dan tentunya menjelang itu ya bunda. Hotel Savana ini akan mengadakan wedding showcase. Nah, jadi buat ya bunda yang penasaran gitu ya, jangan skip obrolan kita, jangan skip pembicaraan kita di setelah ini, karena kita akan kasih detail yang menarik terkait mungkin event yang ngapain aja, dan juga di sana akan ada booth apa aja gitu. Jadi buat ya bunda yang mungkin pengen tanya-tanya ya, boleh aja langsung ke WhatsApp kita di 0811 3611 045, atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang. Satu lagu yang akan diputarkan dari Iwan Fals, Pesawat Tempurku.

Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Hanya di 104,5.

Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radiomasfmmalang.

0: Itu lagu dari Backstreet Boys, Shape of My Heart ya ayah bunda, yang tentunya juga di sore hari ini masih bersama Daniel di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda, bersama Hotel Savana ayah bunda. Dan tadi itu kak sudah ada satu pertanyaan gabungan, ini dari Bunda Ripka gitu ya. Boleh dong kak diinfo terkait promo menginap ataupun yang lain di Hotel Savana dong kak. Nah barangkali nih ya, karena kan kadang-kadang ayah bunda ini kan kalau misalkan kayak kita pengen keliling gitu ya, carinya yang promo-promoan aja ya kak ya. Oh, entah itu kamarnya, entah itu makanannya gitu. Ada gak sih kak sebenarnya di Hotel Savana ini?
1: Ada.
2: Oke, ada dong.
0: Oh ada, boleh dong kak ya, disebutkan.
2: Oh, oke. Poppy yang jawab.
0: Oke, kak Poppy gimana nih kak?
1: Jadi kalau untuk promonya sendiri tadi sempat sudah kami mention ya, kalau misalnya mau dapet promo kamar aja itu bisa di bookingnya di website kita www.hotelsavana.com, nanti masukin kode promo happy. Nah itu sudah otomatis dapat promo dari kita. Nah tapi di bulan ini, spesial bulan ini,
0: Oktober ya kak ya?
1: Oktober. Ini sama bulan Oktober aja kita itu ada promo Moonlight Oktober Escape. Nah itu cuman harganya 1.178.000, nggak sampai 1,5 ya. Tapi itu udah stay di deluxe room, terus udah breakfast juga buat 2 orang, dan juga include mau romantic dinner atau mau Halloween dinner.
0: Bisa
1: banget.
0: Di harga berapa kak tadi?
1: 1.178.
0: Berarti sudah dapat makan paginya, udah dapat makan malamnya mungkinnya kalau mau romantic atau mungkin Halloween. Dan untuk kamar ini kurangnya 35 meter persegi ya.
1: Betul. Untuk kita jadi super spacious banget ya.
0: Gede banget ya kak ya. Jadi memang nyaman ini ya.
1: Iya, itu mau lari-lari juga aman banget.
0: Bisa ya, bawa si kecil juga kayaknya masih cukup ya kak ya.
1: Iya, bisa banget. Itu dua promo kita di bulan yang spesial banget ya.
0: Oke. Dan buat ibu-ibu yang pengen tahu gitu ya promo-promo lebih lanjutnya lagi, mungkin boleh aja dicek di Instagramnya ya kak ya.
1: Betul.
0: Itu di mana kak Instagramnya?
1: Kalau untuk Instagram kita di Savana Hotel Malang.
0: Savana Hotel Malang. Oke, nah itu ya Bunda Ripka ya. Semoga tadi promonya bisa bermanfaat dan juga mungkin menjadi referensi untuk ayah bunda semuanya yang mendengarkan Radio Mas FM Malang.
1: Iya, ditunggu Bunda Ripka.
0: Ditunggu, barangkali nanti waktu booking gitu ya, kayak kelihatan namanya. Oke kak, dan tadi kan Daniel kan sempat bahas gitu ya, apalagi ini tadi udah Daniel putarin juga ya lagu dari Backstreet Boys gitu ya, Shape of My Heart, yang mungkin kayak kadang ada beberapa orang-orang yang wedding kayaknya pengen dengerin lagu ini gitu ya, padahal juga maknanya tuh kurang pas gitu ya. Tapi kalau misalkan ngebahas tentang wedding gitu ya, nah ini nih yang penting banget, karena abis ini kan di bulan Desember itu kan banyak banget nih orang yang kayak ngelakuin pernikahan, dan carinya itu kan wajib dari jauh-jauh hari. Dan tenang aja nih ayah bunda, bahwa di Savana ini mengadakan wedding showcase. Nah boleh dong dijelaskan terkait wedding showcase yang ada di Savana buat ayah bunda, bukan ayah bunda yang mau nikah lagi tapi ya mungkin buat anak-anaknya, saudaranya, ponakannya gitu ya. Kalau ayah bunda mau nikah dua kali juga boleh sih sebenarnya ya. Jangan nih ayah bunda ya. Gimana nih kak, mungkin boleh dijelaskan dong.
1: Jadi Savana Hotel Convention Malang itu kita akan mengadakan wedding showcase itu di tanggal 5 sampai 11 Oktober. Jadi minggu depan full. Itu kita buka dari jam 9 pagi hingga jam 9 malam, dan itu terbuka untuk umum. Nah, di sana tuh kalian bisa ngapain aja sih? Nah, ayah bunda itu bisa konsultasi ke kita. Kita kan punya banyak banget paket-paket wedding gitu.
2: Betul.
1: Ya, pilih mana yang cocok. Kemudian bisa lihat langsung Acacia Ballroom itu kayak apa, atau mungkin mau yang intimate kah atau apa. Kita kan punya banyak pilihan ya, seperti itu. Nah, itu pasti terbuka untuk umum dan gak ada biaya sama sekali. Dan buat yang beruntung itu bisa dapat hadiah juga dari Savana ya Bu Mel ya.
0: Jadi khusus yang di link ya di tanggal 5 sampai 11 ini akan mendapatkan hadiah khusus langsung dari Hotel Savana.
1: Iya, betul.
0: Boleh gak sih kak dikasih detail gitu ya, di Hotel Savana ini kayak menyediakan ada gak sih paket-paket weddingnya gitu ya, atau mungkin kayak fasilitas apa aja yang di provide sama Hotel Savana Malang ini?
2: Oke, kalau untuk paket wedding kita ada mulai harga di 7 juta rupiah saja. Itu namanya akad wedding untuk 30 orang. Sudah termasuk kamar, tempat untuk akad, dan termasuk konsumsinya.
0: Jadi lengkap 7,5 juta, kita tinggal datang aja ya.
2: Hanya 7 juta saja untuk 30 orang. Sangat murah sekali.
0: Affordable banget ya nih.
2: Karena ruangan kami kan banyak nih mas,
0: Baik
2: mulai kapasitas
0: ya?
2: 20 sampai 1.300 orang. Jadi menyesuaikan. Taruhlah misalnya kalau jumlah yang mau diundang tuh misalnya mau intimate wedding 30 orang, 50 orang, 100 orang, 200 orang, kami siap.
0: Oh, okay.
2: Kami siap membantu untuk para calon pengantin yang akan mengadakan acara di Hotel Savana Malang.
0: Wah, karena kan memang kan juga sekarang tuh kan banyak banget ya mungkin orang-orang apalagi Gen Z gitu ya nikahnya kayak aku pengen intimate aja deh ya. Nah, ini cocok sekali. Gitu ya. Betul. Pengennya hemat-hemat dan di Savana ini kayaknya solusinya gitu ya.
2: Dan apalagi kan tempat kami di tengah kota. Jadi jangkauannya mudah, aksesnya gampang, parkirnya juga luas. Jadi aman.
0: Betul, karena kan juga kemarin kan sempat yang gedungnya ditambah lagi itu kan ya Bu Yana. Nah, jadi itu makin buat mungkin teman-teman yang agak-agak ragu gitu ya. Nah, itu bisa semakin diyakinkan gitu ya. Oke, dengan total berapa meeting room ini, Bu?
2: Total kami ada 17 ruangan.
0: 17 ruangan?
2: Iya, betul sekali.
0: Yang bisa dipilih.
2: Yang bisa dipilih dengan senang hati sesuai dengan jumlah undangan yang akan diundang.
0: Oke, dengan maksimal kapasitasnya di berapa ini?
2: 1.300 orang.
0: 1.300. Jadi kalau misalkan ada yang pengen bawa satu kampungnya bisa banget.
2: Aman. Ya. Dan parkirannya juga nyaman, luas.
0: Oke.
2: Jadi lagi musim hujan, tempat parkirnya juga sangat teduh sekali, aman.
0: Betul, karena Savana ini sudah menyediakan ya, ya Bunda ya.
2: Betul, sudah menyediakan fasilitas.
0: Begitu. Kemudian mungkin boleh dong dijelaskan tadi kan sudah terkait paketnya nih ya, start from berapa. Boleh dijelaskan mungkin terkait fasilitas-fasilitas yang mungkin di-provide dari Savana ini ada apa aja sih di mungkin spesial di wedding showcase-nya nanti. Begitu.
2: Oke, untuk wedding showcase nanti itu fasilitas di hotel kami sudah termasuk ruangan, sound system, peralatan makan kalau misalnya menggunakan paket makan.
0: Oke.
2: Panggung. Videotron juga ada, sudah kami siapkan lighting. Juga lighting juga ada.
0: Oh gitu.
2: Iya, jadi okay. All in.
0: Jadi terkait venue,
2: dekorasi juga ada.
0: Oh gitu, wow.
2: Yes, sudah jadi masuk dekorasi juga.
0: Oke, okay. Jadi venue kayak kita enggak usah mikirin lagi ya, Kak ya?
2: Iya, betul sekali.
0: Semuanya udah lengkap dari depan sampai belakang.
2: Iya.
0: Oh. Oke, oke, oke.
2: Kecuali juga calon pengantinya.
0: Nah, kita itu perlu dicari.
1: Kami mungkin bakal buat promo itu ya kali Bu Mel.
0: Mungkin ya include pengantin. Oke, oke, oke. Jadi memang buat Ayah Bunda nih yang pengen di sana gitu ya boleh banget. Dan khusus untuk di wedding showcase-nya ada promonya enggak sih, Kak? Gitu. Mungkin ada. Boleh dijelaskan. Oh, ada.
2: Ada.
0: Oke, boleh enggak dijelasin terkait ini promonya dan juga mungkin ada enggak hadiah spesial menarik yang mungkin diperebutkan gitu ya biar mereka tuh makin kayak aku pengen nih di sini.
2: Ya, selama wedding showcase nanti dapatkan hadiah khusus dan penawaran harga di bawah harga normal. Jadi ada harga spesial, harga diskon.
0: Oke, jadi memang tergantung Ayah Bunda mau dealingnya kapan.
2: Iya, betul.
0: Dan kalau bisa waktu showcase-nya ini, karena akan ada harga spesial ya.
2: Iya, betul sekali. Diskonnya bisa sampai dengan 10 jutaan.
0: Wow.
2: Pameran.
1: Jadi harus segera calling-calling kita sih.
0: Betul, karena emang ini benar-benar worth it banget nih ya. Apalagi pengen kalau misalkan nikahnya kayak ngundang guest star dan lain sebagainya, ini bisa sekali nginep di sini juga gitu ya.
2: Betul sekali.
0: Wow, jadi memang buat Ayah Bunda nih ya, semuanya ini di-provide. Dari makanan juga bisa ya.
2: Makanan juga bisa, termasuk juga kamar bisa. Juga untuk menginap. Jadi gak perlu cari venue lain.
0: Oke.
2: Ya kan, termasuk ballroom, makan, ballroom, kamar, dekorasi.
0: Oke, jadi ini memang benar-benar one stop solution ya buat Ayah Bunda sekali. Yang pengen kayak aku pengen wedding tapi kayak nggak pengen yang ribet-ribet gitu ya. Jadi tinggal oh ya udah di Savana aja gitu kali ya. Oke, dan ini hanya sampai tanggal 11 Oktober 2026.
2: Ya, penawarannya sampai tanggal 11 Oktober dan yang pasti terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya.
0: Oke.
2: Kalau mau menanyakan informasi apapun bisa langsung datang di Hotel Savana Malang di Jalan Lejen Sutoyo nomor 30 sampai 34 Malang.
0: Oke, dan terakhir mungkin kalau misalkan buat Ayah Bunda atau mungkin kakak-kakak yang pengen booking gitu ya. Ini tuh untuk periodenya cuma di tahun 2026 aja atau mungkin bisa booking untuk tahun 2027 begitu?
2: Bisa sampai dengan 2027.
0: Oh gitu ya, jadi memang kalau misalkan rencananya masih jauh tapi mau booking di besok ini biar dapat promonya itu bisa banget ya.
2: Sangat bisa.
0: Sangat bisa tuh ya, jadi tunggu apa lagi, langsung aja datang di tanggal 5 sampai 11 Oktober dari jam 9 sampai jam 9 malam. Oke, ini bertempat di mana nih, Kak?
2: Di Hotel Savana di lobinya.
0: Oke.
2: Di area lobi. Nanti di sana akan ada dekorasi yang sangat megah dan tempat yang nyaman yang disiapkan untuk para customer yang akan menanyakan tentang wedding di Hotel Savana Malang.
0: Oke, nah ini buat calon pengantin ya, ya Bunda pasti. Ya. Oke, dan tentunya tadi kan kita sudah bahas event terkait wedding gitu ya. Dan tentunya masih banyak sekali event-event tentunya di bulan Oktober ini ya gitu. Juga ya. Bertepatan sama Halloween ya Kak ya.
2: Iya.
0: Nah ini nih, jadi buat ayah Bunda nih ya, jangan kemana-mana. Kalau pengen kegiatan produktif buat anak-anak atau mungkin kayak pengen anakku nih kayaknya nggak bisa diem nih ya, mending diikutin kegiatan-kegiatan yang bermanfaat aja. Nah, pengen tahu kegiatannya apa gitu ya? Biar ayah Bunda nggak penasaran. Satu lagi Daniel akan kembali, tapi Daniel akan putarin dulu satu lagu ini dari Project Pop, Bukan Superstar.

0: Jadi, semua itu hanya mimpi?
1: Ya iyalah, masanya iya dong. Durian yang jadi bawah, bukan di bedong.

0: Mas FM.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Gitu. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepeda ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radiomasfmmalang.

0: Ayah Bunda masih bersama Daniel tentunya di 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Dan masih bersama juga Hotel Savana Malang ya Ayah Bunda, yang tentunya tadi kita membahas ya bahwa di bulan-bulan ini kan banyak banget event. Tadi kan kita sudah bahas tentang wedding gitu ya. Mungkin juga banyak banget Ayah Bunda yang pengen gitu ya, Desembernya ada wedding gitu. Nah, sesaat lagi nih ya, dan juga sekarang kita itu bakalan bahas dan juga akan merayakan yang namanya Halloween gitu ya. Dan tentunya di Hotel Savana ini ada event gitu Ayah Bunda, namanya The Bento Boo gitu ya. Nah, boleh dong Kak dijelaskan ini The Bento Boo ini sebenarnya event apa sih gitu. Mungkin boleh dijelaskan.
1: Oke, boleh banget nih Ayah Bunda. Jadi Savana Hotel Convention Malang itu akan mengadakan event The Bento Boo. Itu adalah salah satu event menghias bekal spesial Halloween. Nah, spesial mungkin biasanya orang-orang kayak menghias bekal tuh sama ibu gitu ya. Nah, kita menghias bekalnya antara anak dengan ayah gitu. Nah, seperti itu. Nah, nanti di sana selain kita menghias bekal gitu ya. Oh ya, by the way, itu untuk eventnya semua udah di provide sama Savana sih, mulai dari bento boxnya, kemudian juga ada nuggetnya, itu udah di provide sama Savana Hotel. Seperti itu. Jadi mungkin ayah, bunda, dan anaknya kalau misalnya mau bergabung nanti tinggal bawa perintilan buat menghias aja, seperti itu. Dan untuk kegiatannya sendiri kita tuh bakal ada, selain menghias bekal ya, nanti para peserta itu bisa foto booth, kemudian juga bakal ada performance juga dari sponsorship kita, terus juga bisa binata, face painting gitu sih. Nah, untuk HTM-nya sendiri nih,
0: di berapa tuh Kak?
1: Economy itu super duper affordable banget. Cuman 60.000 aja.
2: Hanya
1: 60.000. Hanya 60.000 aja. Tapi spesial banget nih buat ayah bunda yang mau daftar selama talk show ini, itu kita kasih diskon 15%, jadi cuma 50.000 aja. Gitu. Jadi super duper worth it banget, apalagi ya dengan 50.000 itu ayah bunda kan udah bisa ikut lomba tuh ya, udah dapat bento box, terus juga ada nugget, terus juga ada karage sama sosis dari Band Farm. Terus juga bisa dapat voucher diskon dari Kidzuna itu sampai 70%. Jadi kalau misalnya ayah bunda ke Kidzuna gitu ya, itu tuh cuma tinggal bayar nggak nyampe 40.000 lah.
0: Wah, jadi emang benar-benar worth it banget ya Kak ya.
1: Terus juga buat bundanya nih yang mau facial, itu nanti bisa dapat voucher dari Miracle, itu cuma 200.000 aja.
0: Nah,
1: murah banget kan?
0: Murah banget, jadi memang bisa dipakai langsung ya?
2: Iya, langsung bisa dipakai, jadi cuma bayar 60.000 saja.
1: 50.000
2: Wow, special, 50 atau 60 Bobby?
1: 50 special talk show ini.
2: Luar biasa.
0: Nah,
1: terus juga kita kan ada kerjasama sama English First, sama Global Art juga. Jadi buat ayah bunda yang mau mendaftarkan anaknya untuk les gitu kan, itu dia bisa dapat diskon dan juga bisa free trial class juga dari mereka. Nah, untuk event ini kita tuh ada kerjasama dengan Band Farm, terus juga ada 5 Days Croissant, terus ada Milk Life, ada Hydro Plus, ada Pop Pixel Studio, Prodia, nanti juga bisa cek kesehatan gratis di sana. Terus juga ada dari Global Art, Kidzuna, Miracles, English First gitu.
0: Wah, jadi memang banyak banget nih yang nge-support dan tentunya juga banyak banget nantinya bawaan dari adik-adik semua gitu.
2: Iya,
0: ya.
2: Iya,
1: semua peserta itu udah dapat goodie bag ya Bu Mel ya.
2: Iya.
1: Jadi worth it banget. Apalagi buat nanti anaknya yang misalnya juara nih, kita kan ada juara 1, juara 2. Itu bisa dapat uang cash 300.000, terus juga goodie bag dari para sponsorship gitu ya. Terus kalau misalnya buat juara 2 itu dapat uang cash juga 200.000, kalau misalnya buat kostum gitu kan, ada best kostum buat cewek sama cowok satu-satu, itu nanti dapat cash 100.000. Jadi bayangin kalian daftar under 100.000 tapi dapat hadiah yang super duper worth it.
0: Banyak banget itu tadi ya, dan tentunya juga bisa ngestok makanan di rumah. Oke.
1: Kalau untuk pesertanya sendiri kita ada dari usia 3 sampai 10 tahun.
0: 3 sampai 10 tahun.
1: Betul.
0: Dan untuk biaya pendaftarannya sekarang di 50.000 saja.
2: Hanya di 50.000 selama
1: talk show
2: ini berlangsung.
0: Nah,
2: pendaftarannya kemana Pop?
1: Pendaftarannya nanti bisa hubungin di nomor 0877-1481-1563.
2: Diulang lagi Pop, jangan kenceng-kenceng Pop. Yang mau daftar biar gak bingung Pop.
1: Ini betul. Nomor 0877-1481-1563. Atau bisa cek IG Savana Hotel Malang ya.
0: Nah ayah bunda ya, sekali lagi jadi memang buat ayah bunda yang pengen daftar itu langsung aja menghubungi ini admin atas nama Poppy dengan nomor WhatsApp 0877 1481 1563 atau melalui Instagram di Hotel Savana ya kak ya.
2: Boleh. Atau satu lagi bisa melalui nomor 081-235-28821.
0: Oke, nah itu ya ayah bunda, mungkin bisa dicatat juga. Ataupun kalau misalkan gak sempat nyatat, langsung aja buka Instagramnya aja.
2: Iya, betul.
0: Dan untuk acaranya ini kan di hari Minggu 11 hari Oktober Minggu. Ini ya iya. Dari jam berapa sampai jam berapa sih ke acaranya?
1: Kita dari jam 8 sampai jam 11. Jadi dari pagi tuh literally cocok banget buat anak-anak.
0: Oke okay.
1: Ya, nanti bisa ngehias painting. Terus juga ada performance dari Kidzuna.
0: Oke
1: okay. Ada game juga, bisa photo booth 360 ya gitu.
0: Jadi memang banyak sekali kegiatannya dan juga padat ya kak ya.
2: Betul, dan acaranya sangat seru.
1: Seru sekali,
0: okay.
2: Acara keluarga bisa betul. Dipindah ke Hotel Savana Malang.
0: Nah, jadi memang gak cuman buat si kecil aja ya, cuman ayah bundanya juga bisa ikut menikmati ya kak.
2: Betul
0: ya.
2: Sekali.
0: Okay. Dan mungkin terkait rangkaian acara dan juga aktivitas tadi kan juga sudah sempat dijelaskan ya kak ya. Dan tentunya mungkin buat ayah bunda yang lagi di sana gitu ya, pengen ninggal anaknya juga bisa loh. Dan juga ditunggu mungkin di kafenya gitu ya, sambil makan-makan gitu ya. Okay. Jadi memang benar-benar lengkap banget fasilitasnya di sana ya kak ya. Okay. Dan untuk batas pendaftarannya ini kapan? Atau kau bisa OTS juga?
1: Bisa on the spot juga. Bisa ke tim resepsionis kita.
0: Okay.
1: Gitu ya. Atau kalau untuk batasannya sih kalau misalnya mau dapat harga 50.000 kita tungguin sampai hari ini jam 7.
2: Jam 7 malam.
0: Oke.
2: Okay. Pendaftarannya kemana Poppy?
1: Ke 0877-1481-1563 gitu.
0: Oke, jadi memang ya bunda bisa mencatat nomornya atau mungkin bisa langsung aja DM supaya mendapatkan promo spesial ya kak ya.
1: Jam 7 malam aja.
0: Oke, nah dan tadi kan Daniel juga sudah sedikit-sedikit gitu ya spill terkait tentang wedding showcase dan juga The Bento Bu ini. Dan juga satu lagi yang mungkin juga kayak identik banget gitu ya sama Hotel Savana, itu ada After Five Dine and Lunch in the Sky gitu ya. Ini kan kayak benar-benar identik banget sama Hotel Savana karena
1: bener
0: kan juga
1: banget.
0: Kita bisa lihat view dari ketinggian
1: view.
0: Gitu ya.
1: Itu kayak nongkrong with view, ngopi with view.
0: Betul.
1: Oh, gitu.
0: Boleh dong kak dijelaskan di sana itu fasilitasnya ada apa aja dan kita bisa kesana itu tiap kapan, hari apa gitu ya.
1: Oke, jadi untuk After Five Dine and Lunch in the Sky ini itu di lantai 7 hotel kita. Jadi kita kalau buka itu dari jam 4 sore sampai jam 12 malam. Nah, kalau rekomendasi kita tuh bukanya tiap hari, cuma rekomendasi dari kita sih kalau misalnya mau datang itu best time-nya di hari Jumat sama Sabtu karena ada live music.
0: Oh.
1: Gitu. Nah, untuk di After Five sendiri itu teman-teman kalau misalnya mau dinner, romantic dinner, terus mau nongkrong aja, mau work from hotel kayak gitu,
0: okay.
1: Mau apapun itu, mau ngadain gathering, mau day party itu di sana sebenarnya bisa banget kayak
0: gitu.
1: Sih.
0: Oh, gitu. Oke, oke.
1: Kalau untuk makanannya kita menyajikan specialist western food gitu.
0: Oke. Okay. Dan tadi kan udah di-spill tiap hari Jumat dan juga Sabtu ini kan ada music nih ya.
1: Iya.
0: Itu tiap di jam berapa nih, Kak?
1: Dari jam 6.30 sampai 10.30 malam.
0: 6.30 sampai jam 10 malam.
1: 9.30.
0: 9.30 malam. Yeah. Oke. Okay. Dan tadi juga udah di-spill kalau misalkan ada romantic dinner ya. Ini berarti selalu ada setiap hari.
1: Iya, selalu ada setiap hari kalau untuk romantic dinner.
0: Oke, okay, jadi memang bisa langsung aja di-booking ya.
1: Iya,
2: tapi bisa request dulu ya.
0: Iya. Oh, oke. Okay. Iya, nanti takutnya namanya ditulisnya beda gitu ya.
2: Kalau ada special request kan.
0: Betul. Barangkali sekalian mau ngelamar terus langsung ke wedding showcase-nya ini gitu ya.
1: Susah banget ya.
0: Oke, oke, oke. Jadi memang buat ayah bunda nih yang tertarik atau mungkin kayak berminat makan sama keluarga, bahkan anak-anak muda yang sekedar nongkrong pengen western food gitu ya, bisa banget datang ke After Five ini ya.
1: Betul.
0: Oke. Dan memang kalau misalkan kita lihat di atas itu tadi ya, ada enggak sih kayak best time atau mungkin kayak jam berapa kita cocok buat nikmatin pemandangan atau mungkin udara di sana gitu.
1: Oke, kalau misalnya buat anak senja.
0: Anak senja.
1: Anak senja banget enggak tuh itu bisa datang di jam 5-an lah. Nanti bisa lihat kayak
2: sunset.
1: Ya, sunset.
0: Oh,
2: jangan sunrise
0: ya.
2: Loh. Jangan sunrise. Oh, sunset loh,
0: Bob. Iya, sunrise. Sunset.
1: Sunset jam 5 atau kalau misalnya benar-benar yang cakep buat romantic dinner yang romantis-romantis gitu, datang di jam 8-an udah oke lah. Karena kan udah kayak city light-nya orang
0: kelihatan
1: udah
0: ya?
1: Pada nyala
2: iya,
1: gitu
2: betul.
1: Ya.
2: Gitu.
0: Berarti ini terletak di lantai berapa nih, Kak?
1: Lantai 7.
0: Jadi memang pemandangan Kota Malang ini terlihat semuanya ya dari sini ya.
1: Betul.
0: Oke, itu tadi ya. Memang jadi buat teman-teman atau mungkin kayak ayah bunda, anak-anak senja gitu ya. Bisa banget ngeliatin di sana, apalagi Malang ini kan lagi cerah-cerahnya sebelum Malang akan memasuki musim hujan ya, Kak ya.
2: Betul sekali.
0: Itu
2: udah
0: dia.
2: Mulai rintik-rintik ya.
0: Tadi tenang aja, kalau hujan juga ini kan tertutup
2: aman,
0: ya.
2: Aman untuk parkiran kami, aman.
0: Aman ya, dan juga untuk rumahnya tertutup semua, jadi memang nggak akan takut kehujanan gitu.
2: Kalau
0: ya.
2: Mau berenang juga nggak akan takut kena hujan.
0: Oh, gitu?
2: Kalau mau nge-gym juga nggak akan takut kena panas.
0: Oh.
2: Jadi semuanya indoor.
0: Oke, semuanya indoor.
2: Betul.
0: Jadi memang semua fasilitas semuanya udah ada buat ayah bunda, jangan khawatir lagi, langsung aja booking di Hotel Savana. Dan tentunya mungkin di akhir talk show hari ini ya, boleh dong masing-masing mungkin memberikan pesan untuk ayah bunda yang mungkin pengen nginep ke Hotel Savana. Mungkin satu-satu boleh deh, gantian dari siapa dulu nih.
2: Halo ayah bunda, bagi ayah bunda yang mau weekend bisa menginap di Savana Hotel and Convention di Kota Malang. Karena di sana merupakan tempat yang paling nyaman untuk kita bisa berlibur, kita bisa bergembira bersama keluarga.
0: Oke, kemudian dari Kak Poppy, silahkan Kak.
1: Oke, selamat sore ya bunda. Kita tunggu kedatangan di Savana Hotel Convention Malang. Kalau misalnya mau staycation Kak, atau mau nongkrong, dan kalau misalnya mau ikutan event The Bintu pun juga kami persilahkan. Pokoknya kami tim Savana Convention Malang menunggu kehadiran ayah bunda di sana, di Savana Hotel.
0: Oke, dan terakhir mungkin boleh dong Kak di sekali lagi gitu ya, di spill terkait promonya, mungkin boleh diulangi lagi buat ayah bunda yang mungkin di tadi sesi sebelumnya tuh gak mendengarkan gitu ya. Dan juga mungkin terkait reservasi, booking dan lain sebagainya, ini bisa lewat mana? Silahkan Kak.
1: Oke, kalau untuk mau reservasi kamar bisa melalui website kita di www.hotelsavana.com. Masukin kode promo happy ya ayah bunda, biar bisa dapet diskon. Nah, kalau misalnya mau dapat informasi tentang kita bisa menghubungi 0811 3113 4955.
0: Oke, atau mungkin lewat Instagramnya di
1: Savana Hotel Malang.
0: Savana Hotel Malang. Oke, nah itu tadi ya ya bunda ya. Jadi memang jangan sampai terlewatkan, dan juga jangan sampai ditunda-tunda lagi nginepnya gitu.
1: Betul.
0: Ya. Karena memang cuman terbatas aja, apalagi tadi juga sudah di-spill promo khusus di bulan Oktober ini ya Kak ya. Oke, jadi buat ayah bunda ditunggu ya untuk bookingnya. Dan juga terima kasih buat kakak-kakak yang udah dampingin Daniel hari ini di program Coffee Time. Terima kasih Kak. Dan buat ayah bunda jangan kemana-mana ya, karena juga Daniel akan hadir sesaat lagi, karena Daniel ini masih siaran sampai jam 7 malam. Jadi ayah bundanya jangan pergi dulu gitu ya. Tetap bersama Daniel hanya di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Gigi Janji.

0: Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on ears dan streaming di masfm.id.
1: Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radiomasfmmalang.

0: pesan untuk ayah bunda.
1: Sebenarnya seberapa berdampak sih Mbak dari anak pendiam ini menjadi kurang percaya diri?
2: Sangat berdampak sekali ya, karena kecenderungannya anak pendiam itu dia tidak bisa mengekspresikan dirinya. Sehingga ketika dia tidak bisa mengekspresikan dirinya, otomatis ada hal yang menahan dia untuk berkreativitas. Ketika mungkin seseorang merasa dirinya tidak memiliki kreativitas dalam diri, merasa tidak memiliki potensi, nanti jatuhnya adalah dia tidak percaya diri. Cara bagaimana untuk merubah anak yang pendiam memiliki kepercayaan diri kembali gitu ya Kak ya. Jadi mungkin yang pertama adalah pola asuh yang diterapkan di rumah, karena segalanya itu kan berawal dari rumah kan. Ya, lebih difokuskan ke pola asuh yang dimana itu mengajak anak untuk berpikir. Contohnya anak diajak untuk berdiskusi, terus habis itu juga memberikan kepercayaan kepada anak. Jadi jangan mudah membanding-bandingkan anak dengan anak lain gitu. Terus yang kedua, ajari anak untuk mengenali potensinya sendiri. Itu contoh bisa diajak tes minat dan bakatnya mungkin di mana gitu. Dari minat dan bakat yang sudah diketahui ini bisa nanti lebih diarahkan lagi dan memang benar-benar bisa fokus seperti itu. Yang terakhir ini, lebih dibanyakin untuk berinteraksi dengan lingkungan nyata gitu. Betul. Jadi jangan langsung, apalagi di zaman digital sekarang, anak-anak langsung dikasih gadget. Padahal gadget itu imbasnya pada tumbuh kembang anak itu sangat-sangat tidak baik.

0: to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Mengapa ku masih menaruh hati pada... Halo ayah bunda, kita dari
2: Jujur Lutri.
1: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Dan Ayah Bunda masih didampingi Daniel tentunya di radio Mas FM Malang ya. Dan kalau misalkan tadi kita udah talk show ya bareng-bareng sama Savana, dan hari ini kayaknya sudah lumayan sepi ya Ayah Bunda ya, tentunya bersama Daniel di radio Mas FM Malang sampai jam 7 malam nanti. Dan Ayah Bunda tetap membahas gitu ya, seperti yang tadi sudah Daniel sampaikan gitu ya, topik di hari ini gitu tentunya, yaitu terkait hal apa yang kelihatan sepele tapi ternyata bikin Ayah Bunda kesel gitu ya. Karena kan kayak kadang ada aja ya yang mungkin buat kita kesel, kadang ada yang mungkin buat kita kayak aduh gimana sih gitu ya Ayah Bunda ya. Nah kalau misalkan ada gitu, Ayah Bunda mungkin boleh dong langsung aja diinfokan lewat WhatsApp kita di 0811-3611045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang. Karena Ayah Bunda, perasaan itu kayak gak bisa dibohongi ya. Jadi memang kayak kadang perasaan itu harus bisa kita validasi gitu ya. Karena memang kadang kalau misalkan perasaan yang gak divalidasi, itu kadang tuh kayak jatuhnya kayak kita yang stres sendiri, kadang kayak kita bingung sendiri, kadang kayak kita aduh gimana nih gitu. Bahkan kadang tuh kalau misalkan Ayah Bunda yang mau pergi gitu ya, kadang kan kayak bundanya nanya nih, aku udah cantik belum sih gitu ya. Terus kayak si pasangannya kayak gak ngejawab atau mungkin kayak diem aja bikin kesel gitu ya. Nah daripada Ayah Bunda kesel gitu ya, mending Daniel ucapin cantik Ayah Bunda aja langsung. Jadi satu lagu dari Kahitna, Cantik.

0: Dengarkan hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Capek ya, ya bunda? Coffee time dulu yuk. Bikin santai dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Cuma ada di Mas FM.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Dan Ayah Bunda masih ditemani Daniel tentunya di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Dan Ayah Bunda, kalau misalkan kita ngobrolin soal kesel-kesel, itu kan adalah perasaan yang kadang tuh tertahan-tahan gitu ya Ayah Bunda ya. Makanya Daniel mau remind ke Ayah Bunda, perasaan itu jangan sampai ditahan Ayah Bunda. Semua sesuatu, segala hal yang ditahan-tahan itu gak enak. Jadi mending ketika Ayah Bunda kayak udah ngerasa, ibaratnya gini deh, Ayah Bunda lapar butuh makanan, Ayah Bunda haus butuh minuman. Tapi kalau misalkan Ayah Bunda lagi emosi, Ayah Bunda butuh meringankannya. Salah satunya Ayah Bunda, gimana sih cara meringankan kesel itu tadi ya? Ya mungkin kayak kadang kita keselnya itu ketika anak gak nurut sama kita, ketika suami atau mungkin istri gak nurut sama kita gitu ya Ayah Bunda ya. Nah jadi kesel itu jangan terlalu ditahan. Dan ketika kita tahan, ketika kita melampiaskan tuh akan meledak-ledak Ayah Bunda. Jadi memang ibaratkan gunung Merapi ya yang meletus gitu Ayah Bunda. Jangan sampai amarah Ayah Bunda meletus-letus. Dan mungkin untuk meringankan ketika Ayah Bunda hari ini lagi kesel gitu ya, Daniel akan memutarkan musik-musik yang mungkin membuat Ayah Bunda semakin relax, semakin happy, semakin enjoy untuk menjalani hari-hari ini. Karena Ayah Bunda, kita tuh butuh banget untuk enjoy menjalani hari-hari ini ya. Dan tentunya Daniel akan memutarkan satu lagu untuk Ayah Bunda. Dan selamat mendengarkan.

0: dimanapun, kapanpun dengerinnya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau hanya di 104,5.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
0: Capek ya Ayah Bunda, coffee time dulu yuk, bikin santai dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, cuma ada di Mas FM.

0: Yah, tadi kan ibu belanja. Ibu lihat ada yang jual rokok, harganya murah banget loh ya.
1: Murah boleh, Bu. Tapi jangan sampai ternyata itu rokok ilegal, Bu.
0: Emang gimana sih ya cara membedakannya?
1: Coba deh, Bu, perhatikan pita cukainya. Rokok ilegal itu, Bu, bisa memiliki pita cukai palsu. Pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, menggunakan pita cukai bekas, atau, Bu, bahkan nggak menggunakan pita cukai sama sekali alias polos.
0: Oh, jadi gitu ya, ya. Jadi jangan cuma lihat harganya aja, ya.
1: Betul, Bu. Kita sebagai konsumen juga perlu ikut peduli, karena membeli rokok berpita cukai berarti turut membantu negara mensejahterakan masyarakat.
0: Emangnya dana cukai digunakan untuk apa aja sih ya?
1: Jadi Bu, dana bagi hasil cukai 40%-nya dipakai untuk kesehatan, 50% untuk kesejahteraan masyarakat, dan 10%-nya untuk penegakan hukum.
0: Wah, berarti cukai juga punya manfaat untuk masyarakat ya ya?
1: Bener banget, Bu. Jadi, jangan tergoda rokok ilegal hanya karena harganya lebih murah ya, Bu.
0: Apalagi ternyata ada sanksi hukumnya juga ya, ya.
1: Betul itu, Bu. Berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007, pelanggaran dapat dikenai pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun loh, Bu. Serta denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai.
0: Nah, kalau menemukan rokok ilegal nih ya, masyarakat bisa melapor.
1: Ya tentu, laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang atau bisa menghubungi nomor 0851-1747-7876.
0: Yuk jadi keluarga yang bijak, jangan beli dan jangan ikut mengedarkan rokok ilegal. Membeli rokok berpita cukai sama dengan membantu negara mensejahterakan masyarakat. Bea Cukai Malang bersama pemerintah kota Malang menolak rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kota.
2: Hai Ayah Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Radio Keluarga Anda. Ya Bunda, masih ditemenin Daniel ya tentunya di Radio Masa Malam dalam program Coffee Time. Ya Bunda,

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Cek dulu Instagram @radiomasfmmalang.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Bunda, kita dari Korea. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.

104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Dan Ayah Bunda masih bersama Daniel ya, tentunya di Radio Mas FM. Ayah Bunda, kadang tuh kalau misalkan kita kesel, sebenarnya kita tuh cuman perlu satu hal, yaitu istirahat Ayah Bunda. Dan tentunya menenangkan diri, pikiran, dan juga hati, karena pastinya masih ada hari esok yang mungkin juga menunggu Ayah Bunda. Dan pada akhirnya yang mungkin juga membuat kita kayak

0: Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on ears dan streaming di masfm.id.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter

0: Terair, dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat satu hari penuh. Kan cuma aku Viva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol aku Viva sampai segitunya?
0: Ini dia kejutannya, siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol aku Viva hadir lagi. Ayo buruan beli aku Viva kemasan 700 mili atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aku Viva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aku Viva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Capek ya ayah bunda, coffee time dulu yuk. Bikin santai dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau, cuma ada di Mas FM.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Ayah bunda, saya Berlian. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Ayah Bunda. Kapan dok orang tua perlu waspada dan membawa anak ke dokter selama liburan dok?
1: Oke, ini yang paling penting ya. Jadi kapan harus ke dokter? Pertama kalau demam tinggi sekali. Contoh demamnya 38,5, anaknya demamnya terus menerus, sulit untuk diturunkan dengan obat demam. Terus sampai kalau ada anak riwayat kejang, sampai kejang-kejang, sampai nggak sadar anaknya, wah itu langsung segera bawa ke dokter. Jangan tunda. Lebih baik kita prioritaskan anak kita yang kita sayangi, jangan daripada kita mendahulukan liburan kita. Dan sampai tidur, anaknya ngantuk terus, kok lemas sekali ya. Aduh, padahal besok saya harusnya jalan-jalan nih. Nah, itu mendingan tunda dulu nih. Selesaikan dulu penyebabnya kenapa kok anaknya ngantuan, tidur terus, ya sampai mungkin agak sedikit linglung, nggak sadar, atau kejang-kejang, nah, segera dibawa. Lalu yang kedua adalah muntah hebat atau diare yang terus-menerus. Ya, itu jangan sampai kita abai gitu ya. Karena minimal tuh harus anak itu intake-nya cukup. Apalagi di luar, takutnya nggak diperhatikan minumnya. Akhirnya anaknya diare terus, kasihan kan. Anaknya malah dehidrasi, pulang-pulang dari seberat, masuk rawat IGD, infus deh, emang. Karena minimal tuh kalau kita di luar, minimal ya, kencing itu harus diperhatikan. Minimal tuh 6 jam itu sekali kencing itu ada gitu ya, meskipun memang setiap anak berbeda-beda. Lalu yang ketiga adalah sesak nafas. Kalau udah anak ada nafasnya kayak hidungnya kembang-kempis, ada kayak ada cekung-cekungan di bagian atas di tenggorokannya dia, lalu di bagian dadanya kok nafasnya agak cepat ya, terus ada kayak tarikan dinding dada, kayak ada jeglong-jeglongnya juga, nah itu artinya anaknya lagi sesak, sehingga wajib untuk kita bawa ke dokter. Itu tidak boleh yang namanya dibiarkan saja. Terus yang terakhir adalah kalau ada cedera, misalnya oh ya habis aktivitas cedera kepala itu ya, apalagi saya kalau kemarin ada beberapa wahana-wahana yang wah ekstrim sampai jatuh dan sebagainya, itu harus diperhatikan. Terutama untuk anak, kita harus bedakan anak di bawah 2 tahun, di atas 2 tahun. Terutama kalau kita melihat ada anak yang lebih lemas, sempat ada kehilangan sadaran, dan juga kalau cederanya itu misalnya di belakang kepala, ada bendol. Kalau saya ngasih tahu ke pasien saya, kalau bisa cedera gitu, kalau kepala depan tuh masih aman sih bun, tapi yang bahaya itu di bagian atas sama bagian belakang, itu yang bahaya. Kalau jeludak gitu ya, sampai ada kayak otak, waduh jangan-jangan ada patah tulang tuh, terus ada bendol hematom tuh kayak hitam-hitam gitu, besar sekali belakang, nah itu hati-hati. Apalagi kalau udah anak lebih besar itu ada muntahnya nyembur dan sebagainya, itu wajib dihati-hatikan. Jadi perlu istirahat dan perlu penanganan lebih lanjut terhadap dokter spesialis anak ataupun di penanganan IGD lebih lanjut kalau memang ada gejala-gejala di atas tadi yang sudah saya sebutkan.

0: hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Capek ya ayah bunda, coffee time dulu yuk. Bikin santai dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Cuma ada di Mas FM.

Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: pesan untuk Ayah Bunda.
1: Dengan metode hipnobirthing adalah salah satu additional ya, maksudnya sebetulnya kan ibu melahirkan itu harusnya tenang, ikhlas, pasrah. Tapi karena banyak perjalanan itu ibu sekarang ini memang arahnya pada stres, rata-rata ibu bekerja gitu kan. Jadi ini merupakan solusi yang baik untuk mempersiapkan persalinan. Kalau efektif sih sebetulnya di hipnobirthing ini kalau dilatih akan lebih efektif. Jadi pada saat kita memberikan pelatihan itu, kita kasih tugas mereka. Tapi kalau mereka nggak praktekkan ya dapat hari itu ya kadang-kadang nggak bekerja gitu. Jadi itu yang sebetulnya kita selalu tekankan kepada para ibu hamil beserta dengan suaminya, latihan komunikasi sehingga pas lahiran itu mereka tuh kalau yang latihan tuh kita lihatnya enak, rasanya nyatu gitu antara ayah, ibu dan janinnya gitu.

mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-air dan streaming di masfm.id.

Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Cek dulu Instagram @radiomasfmmalang.

0: lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Ada di 104,5 Radio Mas FM.

0: Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: 24 jam memainkan lagu-lagu yang Ayah Bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Lebih baik ini fokus untuk menabung atau mulai berinvestasi nih Bapak?
2: Itu bisa dua-duanya sebenarnya, tapi yang langkah pertama adalah nabung dulu. Nanti kalau tabungannya udah cukup, dibagi dua, sebagian diinvestasikan. Yang penting waktu investasi nanti jangan sampai ketipu. Pelajarin dulu instrumen apa yang Anda investasikan. Misalnya pertama kalau Anda takut-takut di reksadana dulu, nanti kalau Anda ngerti sedikit pergerakan saham, misalnya reksadana saham, main di saham lagi sedikit, dibagi lagi dari reksadana, dibagi sebagian ke saham. Terus kalau udah kalau mau langsung juga tapi lebih aman, Anda juga bisa beli ori retail, jadi obligasi retail yang dikeluarkan pemerintah yang aman, bunganya cukup. Kayak gini, investasi itu bisa memberikan return yang tinggi kalau Anda ngerti betul apa yang Anda investasikan dan instrumennya apa dan gimana risiko yang Anda hadapi, yang teman-teman Gen Z hadapi. Itu jadi bisa bareng tabungan dan investasi, tapi tabungan nggak boleh hilang, itu untuk seperti pangkalannya lah. Kalau misalnya ada gangguan investasi, Anda masih punya tabungannya itu. Mungkin begitu, Mbak.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
0: Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir ayah bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-ears dan streaming di masfm.com.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Toilet training adalah proses untuk melatih anak buang air di kamar mandi. Umumnya, anak akan mulai mengerti kalau kandung kemihnya penuh di usia 18 bulan, bahkan ada yang kurang dari itu. Pastikan anak sudah siap dilatih ke kamar mandi dan jangan terlalu menekannya di masa awal. Biarkan ia menjalani proses transisi ini secara perlahan sampai ia terbiasa. Bantu anak supaya bisa memberi sinyal kalau ia ingin ke toilet dan temani sampai ke dalam toilet supaya ia merasa tenang karena ayah bunda ada di sampingnya. Biarkan ia buang air di toilet walaupun sedang memakai popok dan berikan celana dalam dengan warna favorit atau karakter favoritnya. Jangan lupa juga untuk menjelaskan proses di saat buang air, biarkan ia menyiram kotorannya sendiri atau jika si kecil takut, bantu ia secara perlahan.
2: Guys, hah? Itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.

Ayah Bunda, saya Cindy Amani. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, your family radio.

0: Halo, halo, halo buat kamu semua sahabat Mas FM. Kamu tiap hari naik bus atau kereta kerja atau lagi planning liburan?
1: Mau weekend getaway?
0: Duh, gak usah pusing mikirin ribetnya cari tiket. Apapun perjalananmu, EasyBook solusinya. EasyBook jual tiket bus, ferry, dan kereta api, harga super hemat. Banyak diskon setiap hari dan yang paling penting, gak perlu antri. Cukup buka aplikasi atau website easybook.com, pilih tujuan, bayar, beres deh. Semudah itu. Dan khusus buat pendengar Mas FM, pakai kode EB Mas FM untuk diskon dan cashback hingga 70%. EB Mas FM, EBMASFM. Sekali lagi ya, EBMASFM. Tunggu apa lagi? Langsung saja pakai EasyBook agar perjalananmu lebih mudah dan menyenangkan.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

Ayo Bunda, saya Sandi Armita. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di Mas FM ID atau bisa melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Your Family Radio.

0: 104,5 Mas FM di On Ears.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
0: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Pesan untuk ayah bunda.
4: Misalkan penggunaan gadget ini juga perlu ada manajemen waktunya, perlu ada waktunya. Kalau misalkan di bawah 2 tahun, itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun, itu penggunaannya itu maksimal 1 jam. Dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur rutinitas yang seimbang gitu. Jadi misalkan kita pagi kita sarapan dulu, terus habis itu kita berinteraksi, setelah itu baru kita kenalkan dan berikan gadget itu selama 15 menit gitu. Jadi kita perlu memberikan gadget itu dengan pembagian waktu, dengan total nanti di 1 jam. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan gadget tersebut, oke, kamu boleh nonton dalam 1 jam. Nah, itu diharapkan jangan dilakukan. Tapi kita bagi dalam berbagai segmen. Dan kita juga perlu mengatur rutinitas seimbang bagi anaknya untuk kita melatih motorik-motorik yang lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya untuk bersosialisasi, lalu untuk perkembangan vestibularnya anak tersebut, motorik halus, motorik kasar, seperti itu.

Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.

ya Bunda, saya Zia. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
1: Selalu di Mas FM.
2: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
3: Hai, perkenalkan namaku Humaira. Kali ini Humaira akan menceritakan sebuah legenda dari Kalimantan Barat yang berjudul Batu Menangis. Di sebuah bukit yang jauh dari pedesaan, ada seorang ibu yang tinggal bersama satu anak perempuannya. Paras wajah anak itu sangatlah cantik jelita. Meskipun anak itu terlihat cantik dan sempurna, anak itu adalah anak yang pemalas. Ia juga sangat manja. Pada suatu hari, ibunya mengajak anaknya pergi ke pasar. Jarak pasar dari rumahnya sangatlah jauh. Di sepanjang perjalanan, banyak sekali orang yang terpesona dengan kecantikan anaknya. Ia juga memakai baju yang cantik dan terlihat mahal. Sedangkan ibunya yang berjalan di belakangnya memakai baju yang lusuh, jelek, kotor, terlihat seperti pesuruh. Hai gadis cantik, siapa wanita tua yang ada di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Seorang pemuda bertanya. Tentu saja bukan, dia adalah pesuruh, jawab sang anak dengan sombong. Setiap ada yang bertanya kepada sang anak, ia selalu menjawabnya seperti itu. Pada awalnya, ibunya masih bisa menahan diri. Tetapi karena hal itu berulang-ulang, akhirnya ibunya merasa sakit hati.
2: Gimana? Seru kan ceritanya? Stay tune terus di Radio Mas FM untuk tahu kelanjutan dongeng.
4: Di rumah aja nih ayah bunda. Dengar Mas FM yuk, tambah wawasan dan dapatkan keceriaannya.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Kalau dalam suami istri itu, kalau dalam keluarga, siapapun yang merasa memiliki kemampuan untuk mengelola uang, mengelola investasi keluarga, ya dialah yang berhak menjadi menteri keuangan. Sebenarnya nggak harus istri, sepakat aja. Jadi memang saya sarankan ya, dalam keuangan keluarga itu harus ada yang namanya financial intimate, Mbak. Financial intimate itu apa? Adanya si istri itu harus nurut ke suami, suami harus nurut ke istri, enggak. Tapi lebih ke bagaimana kita menemukan sepakat, sadar penuh bahwa keuangan saya dengan suami itu berbeda, pola pandang saya dengan suami berbeda, value yang saya miliki dengan value yang dimiliki suami itu berbeda. Tapi yang penting adalah kita menemukan titik tengahnya. Ini yang kadang susah, gitu ya. Banyak banget yang kita masih ribut, yang masih ngomongin duit sama suami itu kayak sesuatu yang nggak enak banget gitu ya, butuh waktu gitu. Nah, yang penting adalah itu, temukan financial intimate itu, ngobrol dulu sama suami, enaknya ini gimana, siapa yang memegang keuangan, apakah saya yang bagian investasinya, ayah yang bagian untuk pengelolaan sehari-harinya, atau seperti apa, apakah saya yang pengelolaan sehari-harinya, ayah yang bagian investasi, itu boleh. Nah, saya sarankan adakan yang namanya money date, Mbak, money date dengan pasangan misalnya. Jadi setiap bulan sampaikan ke suami, keuangan kita sekarang seperti ini, investasi kita yang kita miliki berdua seperti ini, aset-aset yang kita miliki seperti ini. Jadi harus ada financial check up berdua.

0: kami dari
1: Morning Station.
0: Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id.
3: Atau bisa juga melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: anak-anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Hai gadis cantik, siapa wanita tua yang ada di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Seorang pemuda bertanya. Tentu saja bukan, dia adalah pesuruh. Jawab sang anak dengan sombong. Setiap ada yang bertanya kepada sang anak, ia selalu menjawabnya seperti itu. Pada awalnya, ibunya masih bisa menahan diri. Tetapi karena hal itu berulang-ulang, akhirnya ibunya merasa sakit hati. Ia berhenti sejenak, duduk dan meneteskan air matanya. Ibu kenapa? Ayo lanjutkan perjalanan, bentak sang anak. Tetapi ibunya diam saja. Justru ibunya mengangkat tangan ke atas dan berdoa. Ya Tuhan, ampunilah aku yang tidak bisa mendidik anakku. Dan anakku menjadi anak yang sombong. Hukumlah anakku, hukumlah anak durhaka itu. Tiba-tiba langit menjadi mendung dan gelap. Petir menyambar dan hujan pun turun. Perlahan-lahan tubuh anak itu menjadi batu, kakinya kaku dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya lagi. Ia memohon kepada ibunya, tapi ibunya tetap menangis. Ia terus memohon, tetapi semuanya sudah terlambat. Sebelum kepalanya menjadi batu, ia menangis dan menyesali perbuatannya. Semua orang melihatnya. Sesudah kepalanya menjadi batu, kedua matanya masih meneteskan air mata seperti sedang menangis. Lalu masyarakat sekitar menyebutnya batu menangis. Sekian dari Humaira, sampai jumpa lagi ya. Dadah!
2: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua
2: ini Mas FM.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Tips parenting yang harus kita tahu nih Ayah Bunda, jangan langsung marah ketika anak berbohong. Jika memang ketahuan berbohong, ajak anak berbicara secara empat mata saja ya Ayah Bunda. Beri penjelasan secara perlahan kepada anak bahwa berbohong tidaklah baik untuk dilakukan dan juga membuat kita sebagai orang tua merasa kecewa.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Rata 4,5 Mas FM di On Ears.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek
2: aduh,
1: gitu?
2: Males, Mam. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
2: Sakit banget, Mah. Mana kepala pusing lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
3: Kamu lagi dengerin Mas FM
4: 104,5 selalu di Mas FM.

0: Semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja apa susahnya sih?
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sendi rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
3: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linu Stop. Linu Stop, solusi 3-in-1, meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linu Stop, terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linu Stop.
4: Pesan untuk ayah bunda.
5: Intinya, anak adalah investasi sejati dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika mungkin nanti kita sudah tiada, salah satunya yang meneruskan daripada apa yang menjadi prasasti atau peninggalan kita itu adalah anak. Oleh karena itu, berikan anak pilihan untuk menjadi diri mereka sendiri. Jangan jadikan anak Anda menjadi sosok yang tidak mereka inginkan, sehingga apa yang terjadi di dalam diri mereka adalah rasa tidak pede, adalah rasa tertekan dan yang lain-lain. Maka bebaskan pilihan mereka, asalkan pilihan mereka masih sesuai dengan jalurnya. Seperti itu.

0: Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.
1: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
3: Pagi-pagi lebih seru di Inspirasi Pagi bareng Galuh.

0: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Radio Mas FM.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Bullying terjadi pada sekolah-sekolah di mana terjadi pembiaran. Artinya tidak ada langkah yang tegas, tidak ada peraturan yang tegas, tidak ada pengumuman yang tegas bahwa sekolah ini harusnya sekolah ramah anak. Nah, dialog-dialog ini memang harus diberikan kepada anak sejak tahun ajaran baru. Bahwa sekolah ini mengikuti amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, makanya kita harus kampanye bahwa kita semua, baik guru, kepala sekolah, petugas sekolah, kemudian juga orang tua adalah sahabat anak. Betul-betul sahabat anak yang peduli pada pemenuhan hak anak. Hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal di lingkungan sekolah, karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk oleh teman-temannya, dan hak anak juga didengarkan suaranya. Jangan sampai suara anak yang jadi korban bullying ini diacuhkan, nah ini justru akan berdampak yang jauh lebih negatif pada perkembangan jiwa anak tadi.

0: Anda, saya Rosbella Nagata. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

0: Bunda, Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Anak-anak penuh rasa ingin tahu tentang hal-hal baru ya, Ayu Bunda. Cara mereka belajar ialah dengan melontarkan pertanyaan kenapa yang tidak ada habisnya kepada Ayu Bunda. Di saat anak terus-menerus bertanya, jawablah dengan jujur, dengan memberi penjelasan yang sederhana dan mudah mereka pahami. Apabila Ayu Bunda tidak mengetahui jawabannya, cobalah berusaha mencari jawaban bersama-sama. Dengan mengajak anak mencari jawaban bersama, Ayu Bunda bisa menumbuhkan motivasi belajar anak untuk mencari hal-hal yang tidak ia ketahui. Pertanyaan balik juga bisa memberi kesempatan anak untuk mencoba menjelaskan teori mereka sendiri dan juga membantu anak dalam mengasah kemampuan berpikir kritis dan kreatifnya.
2: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
3: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sendiri rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
4: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linu Stop. Linu Stop, solusi 3-in-1, meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linu Stop, terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
3: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
2: Alah gombal.
4: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linu Stop.

0: Ayah bunda, gak dengerin Radio Mas FM? Gak asik ah.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
2: Radio Mas FM, your family radio.

0: Mas FM, sahabat terbaik ayah bunda.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek
2: aduh,
1: gitu?
2: Males, Mam. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
2: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
3: Pesan untuk ayah bunda.
4: Nah, kenapa sih stimulasi itu penting? Penting banget. Karena sebenarnya pohon kehidupan di setiap manusia itu adalah sensorik maupun motorik gitu. Jadi ayo stimulasi anaknya dari usia dini, dari 0 bulan sampai 5 tahun lah setidaknya kita optimalkan dulu. Nanti ini akan berpengaruh di usianya dia yang udah 10 sampai 20 tahun gitu ya. Jadi sangat penting banget nih untuk stimulasi. Nah, karena pentingnya stimulasi di masa golden age ini, jadi ayah bunda tidak boleh meremehkan nih. Ayo kita sama-sama semangat untuk menstimulasi anaknya. Kemudian juga jangan lupa untuk membacakan buku. Ini juga stimulasi yang luar biasa penting. Jadi silakan bisa beli buku, board book misalkan yang menarik, yang visualnya juga lucu-lucu gitu ya. Visualnya misalkan hewan atau tentang keluarga gitu, yang bisa diceritakan ke anak. Itu juga bagus sekali untuk stimulasi bahasa anak. Dan jangan lupa juga untuk menjaga regulasi emosi anak nih, karena usia 0-5 tahun ini masa mereka untuk mengenali perasaan mereka gitu. Nah, ini juga perlu distimulasi. Tetap semangat untuk stimulasi, dan juga jangan lupa nih tetap dengarkan Radio Mas FM di masfm.id.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Dengerin Mas FM dari masfm.id.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Aduh, males, Mam. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
2: Sakit banget, Mah. Mana kepala pusing lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
0: Dengerin Mas FM dari masfm.id.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Apa pesan Kak Sonya untuk pendengar yang mungkin sedang berjuang dengan trauma masa kecilnya?
2: Pesan dari saya, tetap jadilah seperti apa yang diri teman-teman mau. Apa yang membuat diri teman-teman itu nyaman dan bahagia, gitu ya. Bahwa sejatinya kita hidup itu dengan segala proses, tidak ujuk-ujuk dan semata-mata langsung mampu untuk melewati itu, enggak. Semuanya itu proses. Nah, jadi ketika nih ya teman-teman merasa beban masa lalu itu mengganggu hidupnya di hari ini, itu sah-sah aja gitu ya. Dan ada jalan keluarnya kok, tenang aja. Mulai dari satu langkah kecil gitu ya. Ayo kita cari seseorang yang bisa untuk kita ajak bicara, kita ajak untuk belajar bareng-bareng teknik sederhananya seperti apa untuk menenangkan diri, kemudian untuk mempertimbangkan ya, kalaupun memang butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, juga pemulihan itu kakak, bukan proses yang cepat tentunya untuk semua orang. Tapi tentu ada harapan gitu ya, tentu ada harapan dan ada bantuan. Maka kita semua, saya pun pribadi itu pantas banget untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, kedamaian, juga kesejahteraan dalam hidup.

Hai Ayah Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Membentuk pribadi anak yang pandai bersosialisasi dan mudah bergaul harus dibiasakan sedari dini. Ayah bunda harus memperhatikan dan menyikapi dengan tepat setiap fase tumbuh kembang anak agar ia terbentuk menjadi pribadi yang mudah bergaul. Berikan banyak kesempatan pada anak untuk mencoba beragam aktivitas dan permainan. Jangan larang dia bermain di luar bersama temannya. Dampingi di saat ia merasa kesulitan bermain dengan teman sepayanya. Ajarkan juga untuk berempati terhadap apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan juga ajarkan anak untuk mengelola emosinya sendiri seperti bercerita kepada ayah bunda tentang apa yang membuat dia sedih, senang, atau marah. Dan sering-seringlah mengajak anak bermain bersama kelompok yang melibatkan kerjasama bersama anggotanya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Cuma Mas FM yang bisa bikin ayah bunda nostalgia sepanjang hari.

0: 104,5 Mas FM di On Ears.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Join us for your endless happiness with Mas FM every day.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.
1: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, gak percaya. Buktiin.
3: Pesan untuk ayah bunda.
4: Kalau COVID memang adalah jenis virus yang masih baru kan ya. Nah kalau HMPV ini adalah singkatannya Human Metapneumovirus yang sebenarnya sudah ada di dunia sejak tahun 2001. Virus HMPV ini salah satu virus yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut. Jadi ISPA, virus ini sembuh sendiri. Tapi bila terkena pada balita kecil atau balita muda dan usia-usia lansia di atas 60 tahun, serta pada penderita yang memiliki kekebalan yang rendah, begini bisa memberikan manifestasi yang berat. Gejalanya apa? Batuk, kemudian hidung tersumbat, kemudian demam, kemudian ada rasa kelelahan. Kemudian yang terakhir, kalau dia memberikan komplikasi, bisa terjadi sesak. Gimana kalau sesak itu karena infeksi virus ini sudah mengenai ISPA bagian bawah. Pencegahannya sama ya dengan COVID maupun virus-virus influenza yang lain. Mungkin perilaku PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nomor kedua, rajin cuci tangan. Terus yang ketiga, kalau memang kita sedang sakit, pakai masker. Jangan bertukar alat makan juga. Karena penularannya tadi melalui droplet atau sekresi dari bersin dan batuk, kontak erat dari berjabat tangan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mungkin ada imunisasi. Tidak ada salahnya kita melindungi anak-anak kita untuk dari yang virus yang sudah ada vaksinnya. Seperti virus influenza kan sudah ada vaksinnya, namanya vaksin influenza, yang bisa dimulai sejak usia 6 bulan dan diulang setiap tahun. Itu bisa kita berikan pada anak-anak kita.

ya Bunda. Saya Manudi Tara. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ear. Radio Mas FM, your family.

0: Ayo dong, cepetan, ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
1: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon, emangnya Tarzan.
2: Stop, jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan LinuStop. LinuStop, solusi 3-in-1, meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. LinuStop, terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
1: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
0: Alah gombal.
2: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan LinuStop.

0: Hidup itu kayak playlist. Jangan berhenti di lagu yang sedih. Naikin volumenya, karena kamu lagi bareng
1: Radio Mas FM.

0: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
1: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah lilu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
2: Stop. Jangan biarkan derita lilu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linustop. Linustop, solusi 3-in-1. Meredakan lilu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
1: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
0: Alah gombal.
2: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linustop.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Pada anak, kesehatan jantung tentu saja sangat penting ya, karena memang jantung ini organ yang vital ya. Dan kalau pada anak, kelainan jantung itu bisa penyakit jantungnya itu didapat ya. Jadi pada saat lahir dia nggak ada penyakit jantung. Ada juga yang kelainan jantungnya bawaan ya. Jadi ada dua macam kelainan jantung pada anak. Kelainan jantung bawaan dan kelainan jantung yang didapat. Bagaimana cara kita menjaga ya supaya jantung kita sehat? Tentu saja yang pertama, kalau dari konsumsi makanan ya kita hindari ya yang kolesterol tinggi ya, kemudian yang manis-manis, karena bagaimanapun diabetes ini ya. Kemudian dengan zat pengawet juga hati-hati, jangan terlalu sering makan makanan yang ultra processed food atau processed foodnya. Kemudian yang kedua, aktivitas juga demikian, itu diharapkan anak-anak ini beraktivitas dalam seminggu itu minimal 1,5 jam, 3 kali seminggu ya, itu harus dilaksanakan. Anak-anak ini seminggu 3 kali, mungkin orang tuanya juga harus memberikan contoh, karena gini, anak itu kalau disuruh tidak mungkin bisa mengerjakan. Jadi tetap dari orang tua yang harus memberikan contoh. Untuk anak dengan penyakit jantung bawaan ya berkonsultasi dulu kalau untuk olahraganya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jangan kemana-mana ya bunda, karena di Maso FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu di Maso FM.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Tips agar anak disiplin sikat gigi. Kebersihan mulut tentunya sangat penting untuk dijaga, apalagi bagi si kecil. Salah satu yang ayah bunda perlu biasakan pada si kecil adalah kebiasaan untuk menyikat gigi. Berikut ini cara agar si kecil tidak rewel lagi dan kabur saat bunda ajak menyikat giginya. Pertama, ayah bunda harus membiasakan untuk menyikat gigi di depannya, karena si kecil akan meniru segala hal yang bunda lakukan. Dan juga tunjukkan ekspresi bahagia agar si kecil ikut merasa senang ketika melakukannya. Kemudian, pastikan sikat gigi yang digunakan nyaman untuk si kecil pakai. Gunakan sikat gigi berbahan silikon yang lunak dan sesuai dengan mulutnya. Yang terakhir, berikan si kecil kesempatan untuk menyikat giginya sendiri, karena akan membuatnya lebih tertantang akan tugas yang ia kerjakan dan akan membuatnya lebih suka menyikat gigi.
2: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek
3: aduh,
2: gitu?
3: Males, Ma. Perutku sakit banget.
2: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
3: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
2: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
4: Hanya di Mas FM, ayah bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.

Bunda. Saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Bunda, jangan kemana-mana ya, tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
2: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW yang menjadi...
3: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
4: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
1: Dengan Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.
4: Pendengar yang berbahagia, berdasarkan data, jumlah penduduk muslim di dunia hingga tahun 2016 kemarin mencapai 1,7 miliar jiwa atau kurang dari 1/4 total penduduk bumi. Di beberapa negara seperti Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Mesir, dan negara Liga Arab, umat Islam menjadi penduduk mayoritas, berbeda dengan muslim yang ada di India, Tiongkok, hingga Myanmar. Di negara-negara India, Tiongkok, hingga Myanmar, muslim adalah minoritas dan kerap mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Nah, perlu diketahui bahwa penduduk muslim minoritas di beberapa negara kerap mendapatkan tekanan. Bahkan mereka terusir dan dibantai dengan dalih menjaga stabilitas negara. Oleh karena itu, Cakrawala Islam kali ini akan mencoba mengupas 5 kelompok muslim minoritas yang akhirnya terusir dari negara yang mereka tempati sejak lama. Pertama, Muslim Rohingya Myanmar. Beberapa tahun terakhir, nama Muslim Rohingya kembali bergaung setelah banyak pengungsi yang berlayar mencari suaka. Mereka terusir dari Myanmar yang merupakan tanah dan rumah tempat mereka di mana mereka lahir dan dibesarkan. Sayangnya, rezim sekarang begitu gigih untuk menekan mereka. Pemimpin-pemimpin Myanmar melakukan segala macam cara agar Muslim Rohingya habis tanpa bekas dengan berbagai macam tindakan. Seperti pengusiran, menghancurkan tempat tinggal, hingga pembunuhan. Tak sekali dua kali pemerintah Myanmar melakukan penyerangan hingga kerusakan kerap terjadi. Berdasarkan media-media yang menginformasikan bahwa kejadian-kejadian seperti pembunuhan, pembakaran, hingga tindakan amoral pada wanita kerap kali terjadi dan terkesan ditutup-tutupi oleh media massa. Yang kedua adalah Muslim Uighur di Tiongkok. Muslim Uighur di Tiongkok banyak sekali mengalami diskriminasi oleh pemerintah Tiongkok yang beraliran komunis. Kelompok Muslim yang minoritas ini hanya berjumlah 15 juta jiwa dan mereka terus ditekan agar tidak melakukan ibadah sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Pemerintah Tiongkok banyak sekali menyuruh warga etnis Han yang non-Muslim untuk pindah ke Xinjiang yang merupakan tanah asli etnis Muslim Uighur. Selain itu pendengar, dalam pekerjaan, etnis Uighur kerap mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Gaji dibuat sangat rendah sehingga mereka pun kekurangan, bahkan sebagiannya dipecat begitu saja tanpa ada keadilan. Pemerintah Tiongkok secara tidak langsung ingin menghapus kebudayaan asli dari Muslim Uighur dengan menyusupkan banyak sekali etnis asli Tiongkok ke dalam komunitas Muslim tersebut. Muslim Uighur di Tiongkok pun kerap dianggap sebagai separatis hingga mereka harus diusir dan dihancurkan agar tidak merusak tatanan masyarakat Tiongkok. Ya, kemudian fakta yang ketiga, Muslim Kashmir India. Penduduk Kashmir yang beragama Islam berjumlah sekitar 5,5 juta orang. Mereka hidup di daerah perbatasan yang selalu dipenuhi dengan konflik antara India dan Pakistan. Mereka hidup sejak tahun 1947 dan mereka harus bertahan hidup dengan situasi yang sangat tidak mendukung tersebut. Bahkan pendengar, tak terhitung lagi berapa banyak orang yang meninggal dunia akibat konflik berkepanjangan dan tidak ada habisnya. Akibat peperangan, Kashmir menjadi memiliki banyak milisi yang menuntut kebebasan. Akibatnya, India menganggap Muslim Kashmir merupakan Muslim yang buruk. Bahkan untuk orang yang dicurigai sebagai milisi akan ditangkap dan disiksa dengan sangat mengerikan. Dan masyarakat Kashmir seakan-akan mereka terusir dari tanah yang telah mereka tempati sejak ratusan tahun yang lalu. Kemudian yang keempat adalah Muslim Uttar Pradesh, India. Ya, perlu diketahui oleh kita semua bahwa jumlah Muslim yang ada di India sebenarnya masuk ke dalam jajaran terbesar di dunia. Ada sekitar 180 juta jiwa Muslim yang mendiami anak benua Asia ini. Sayangnya, keberadaan mereka di daerah Uttar Pradesh sangatlah mengenaskan. Umat Islam yang tinggal di sana sering sekali mendapatkan diskriminasi, terutama masalah pekerjaan dan juga pendidikan. Orang dengan latar belakang Uttar Pradesh kerap dianggap tak berguna dan tak sebanding dengan penduduk asli yang mayoritasnya beragama Hindu. Hingga saat ini, diskriminasi tersebut masih kerap terjadi. Akibatnya banyak penduduk Muslim di negeri India ini yang hidup dalam kemiskinan tak berujung. Bahkan sekitar 95% Muslim di negara India itu berada di bawah garis kemiskinan. Ya, dan yang kelima terakhir adalah Muslim Patani, Thailand. Berdasarkan akar sejarah, sebenarnya Muslim di Patani di selatan Thailand adalah rumpun Melayu, sama seperti Malaysia. Hanya saja pemerintah Thailand melarang umat Islam untuk menyimpan buku-buku sejarah Patani. Kesadaran historis mereka dilenyapkan oleh tangan besi pemerintah dan militer Thailand yang sangat khawatir kalau-kalau warga Muslim ini sadar bahwa mereka adalah orang-orang Melayu dan bukan orang Thailand. Umat Islam di Patani Thailand dilarang keras berbicara dalam bahasa Melayu. Semua hal harus dithailandkan. Penderitaan yang dialami oleh warga Muslim di Thailand Selatan ini sebenarnya adalah berlangsung selama bertahun-tahun. Sudah banyak sekali terjadi banyak pertumpahan darah di Patani Thailand. Pembantaian Muslim Patani hampir sama persis seperti yang terjadi di negara-negara Muslim terjajah lainnya. Selama ini, tragedi berdarah di Patani hampir jarang terdengar. Kenapa? Karena pemerintah Thailand memang membatasi dan menguasai semua arus informasi tentang Patani. Misalnya saja, orang banyak yang menganggap bahwa konflik Patani hanya sebuah masalah internal Thailand. Padahal sejatinya, ini adalah masalah umat Islam. Selain masalah bahasa dan sejarah, Muslim Patani juga dikondisikan dalam keadaan selalu mencekam. Di setiap sudut jalan selalu ada tentara berseragam militer lengkap dengan senjata otomatis. Tentu saja, kaum muslimin di sana tidak bisa hidup dengan aman dan tenang. Itulah pendengar, 5 kelompok muslim minoritas yang tertindas di negara mereka sendiri. Mereka mendapatkan tindakan diskriminatif dengan sangat buruk hingga akhirnya tak bisa bertahan hidup di tanah mereka, sehingga mereka menderita dan banyak di antara mereka yang meninggal dunia. Muslim Rohingya Myanmar, Muslim Uyghur Tiongkok, Muslim Kashmir India, Muslim Uttar Pradesh India, dan juga Muslim Patani Thailand. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang setimpal atas kejahatan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin, dan semoga umat Islam mendapatkan pahala yang besar atas musibah yang mereka alami. Dan kita berharap semoga hal tersebut tidak terjadi di negara kita Indonesia tercinta. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.
5: Dimanapun, kapanpun dengerinnya Radio Mas FM selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau, hanya di 104,5.

0: pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang budiman, pencinta seni tato saat ini tidak hanya diminati oleh kaum Adam saja. Tren ini sudah mulai banyak diminati kaum Hawa, terlebih di kalangan artis ibu kota dengan alasan untuk menunjukkan jati diri, style, seni, dan sensualitas sebagai alasan untuk memiliki tato di tubuh mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Manusia adalah makhluk yang dimuliakan dan sempurna bentuk rupanya. Kesempurnaan bentuk manusia menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta manusia dan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Tin ayat 4, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini dengan mengatakan dia Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk dan rupa dengan berbadan tegap serta anggota badan yang baik. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan dengan kalimat yang agung ini, maka seharusnya adalah mensyukurinya, dan kebanyakan manusia telah menyimpang dari mensyukuri Allah yang memberikan nikmat. Perbuatan mentato ini tidak selaras dengan akhlak Islam yang mengajarkan keindahan lahir dan batin. Dalih seni dan memperindah tubuh tidak sejalan dengan bimbingan wahyu ilahi yang mengharamkan mentato anggota badan. Bahkan masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma memandang tato sebagai perbuatan negatif. Tato identik dengan kehidupan bebas, penjahat, para preman, dan kehidupan yang urakan. Islam sebagai agama yang mengajarkan kesucian dan mencintai keindahan telah mengharamkan tato. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang membuat tato dan yang ditato anggota tubuhnya, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu alwashimati wal mustawshimati wan namisati wal mutanammisati wal mutafallijati lil husni al mughayyirati khalqallah. Allah Subhanahu wa taala melaknat perempuan-perempuan yang mentato dan yang minta ditato, dan yang mencabut atau mencukur rambut, dan yang mengikir gigi untuk memperindah perempuan-perempuan yang mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini terdapat kalimat al-washimat yang berarti perempuan yang membuat tato, sedangkan objeknya dinamakan al-mustawshimat, yaitu wanita yang ditato. Pembuat tato dan yang ditato sama-sama dilaknat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis tersebut. Berdasarkan hadis ini, maka hukum tato dalam Islam diharamkan karena dalam hadis disebutkan kalimat laknat. Seorang ulama besar dari mazhab Asy-Syafi'i yaitu Imam An-Nawawi menjelaskan tato hukumnya haram bagi perempuan yang mentato dan yang minta dibuatkan tato. Para ulama mazhab kami yaitu Syafi'i berkata bahwa bagian tubuh yang ditato berubah menjadi najis. Jika memungkinkan untuk dihilangkan dengan terapi, maka tato tersebut wajib dihilangkan. Jika tidak mungkin dihilangkan dengan terapi, maka bisa dengan cara dioperasi. Dalam hal ini, lelaki atau perempuan sama saja. Beliau, Imam An-Nawawi rahimahullah, juga menukil keterangan Imam Ar-Rafi'i rahimahullah. Dinyatakan bahwa tato harus dihilangkan dengan diobati. Jika tidak mungkin dihilangkan kecuali harus dilukai, maka tidak perlu dilukai dan tidak ada dosa setelah bertaubat. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, setelah menjelaskan bahwa hukum mentato adalah haram, beliau mengatakan, adapun bagian tubuh yang ditato berubah menjadi najis karena darah tersumbat di sana. Oleh karena itu, tato diusahakan semaksimal mungkin untuk dihilangkan meskipun dengan operasi pembedahan, kecuali jika dikhawatirkan organ tubuh akan rusak, cacat, atau tidak berfungsi. Dalam kondisi tersebut, tato boleh tetap dibiarkan. Adapun pelakunya hanya cukup bertaubat untuk menggugurkan dosa. Berkaitan dengan hukum sholat bagi orang yang mentato anggota badannya, dalam fatwa Syabakah Islamiyah di bawah pimpinan Dr. Abdullah Al-Faqih dinyatakan tidak diragukan bahwa mentato badan adalah dosa besar. Meskipun demikian, hal itu tidak ada pengaruhnya dengan keabsahan sholat. Adapun tato, jika ditinjau dari unsur manfaat, maka mentato anggota tubuh sama sekali tidak memberikan manfaat dunia akhirat. Mayoritas orang-orang yang mentato dirinya tidak lebih dari keinginan memperindah tubuh, gaya hidup, pergaulan, dan memuaskan hawa nafsu. Agama Islam yang mencintai keindahan sama sekali tidak menganjurkan, bahkan justru mengharamkan tato. Terlebih jika tato itu adalah gambar makhluk bernyawa, maka ini adalah keharaman di atas keharaman. Ini menunjukkan bahwa perbuatan mentato anggota badan bukanlah perbuatan yang dikategorikan memperindah tubuh dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seorang muslim hendaknya meninggalkan perbuatan ini karena tidak mendatangkan manfaat sebagai bukti kesempurnaan iman. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Di antara baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Dengan demikian, hendaknya seorang muslim meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Mentato anggota badan tidaklah mendatangkan manfaat sedikit pun di dunia, terlebih akhirat, kecuali hanya sekedar kepuasan hawa nafsu. Justru secara ilmu kedokteran, tato merupakan salah satu sebab terjadinya infeksi bakteri lokal di area tubuh yang dibuat tato. Reaksi alergi yang ditimbulkan dari bahan pewarna tato dan penggunaan jarum tato yang tidak steril bisa menjadi sebab penularan HIV dan hepatitis. Demikianlah pendengar, wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Ada di 104,5 Radio Mas FM.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat satu hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Lebih baik ini fokus untuk menabung atau mulai berinvestasi nih Bapak?
2: Itu bisa dua-duanya sebetulnya, tapi yang langkah pertama adalah nabung dulu. Nanti kalau tabungannya udah cukup, dibagi dua, sebagian diinvestasikan. Yang penting waktu investasi nanti jangan sampai ketipu. Pelajarin dulu instrumen apa yang Anda investasikan. Misalnya pertama kalau Anda takut-takut di reksadana dulu, nanti kalau Anda ngerti sedikit pergerakan saham, misalnya reksadana saham, main di saham lagi sedikit, dibagi lagi dari reksadana, dibagi sebagian ke saham. Terus kalau udah kalau mau langsung juga tapi lebih aman, Anda juga bisa beli ori retail, jadi obligasi retail yang dikeluarkan pemerintah yang aman, bunganya cukup. Kayak gini, investasi itu bisa memberikan return yang tinggi kalau Anda ngerti betul apa yang Anda investasikan dan instrumennya apa dan gimana risiko yang Anda hadapi, yang teman-teman Gen Z hadapi. Itu jadi bisa bareng tabungan dan investasi, tapi tabungan nggak boleh hilang, itu untuk seperti pangkalannya lah. Kalau misalnya ada gangguan investasi, Anda masih punya tabungannya itu. Mungkin begitu, Mbak.
3: Agak batu.

0: Bunda harus tahu.
1: Daging sapi yang dibekukan tidak bisa sembarang dicairkan, Ayah Bunda. Beberapa cara yang salah bisa merusak nutrisi daging serta membuatnya cepat membusuk. Untuk mencairkan daging yang dibekukan di freezer, Ayah Bunda harus memindahkannya terlebih dahulu ke chiller selama 24 sampai 36 jam agar daging mencair sempurna. Jangan mencairkan daging dengan cara merendamnya di air karena bisa merusak kualitasnya dan merubah warnanya menjadi biru kehitaman. Daging yang seperti ini bisa rentan terkena bakteri dan jadi lebih cepat busuk. Opsi lainnya, Ayah Bunda bisa mencairkan daging dengan microwave. Beberapa produk microwave sudah dilengkapi dengan

0: fitur defrosting untuk mencairkan makanan.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pa.
3: Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh,
3: tapi jadi kotor, Pa.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Scroll boleh, tapi jangan sampai hati ikut ke skip. Stay tune di 104,5 Radio Mas FM. Radio keluarga Anda.

0: Station.
1: Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id.
3: Atau bisa juga melalui aplikasi OnEars.
1: Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Anda, saya Rosbella Nagata. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Pesan untuk Ayah Bunda.
3: Dengan metode hipnobirthing adalah salah satu additional ya, maksudnya sebetulnya kan ibu melahirkan itu harusnya tenang, ikhlas, pasrah. Tapi karena banyak perjalanan itu ibu sekarang ini memang arahnya pada stres, rata-rata ibu bekerja gitu kan. Jadi ini merupakan solusi yang baik untuk mempersiapkan persalinan. Kalau efektif sih sebetulnya di hipnobirthing ini kalau dilatih akan lebih efektif. Jadi pada saat kita memberikan pelatihan itu, kita kasih tugas mereka. Tapi kalau mereka nggak praktekkan ya dapat hari itu ya kadang-kadang nggak bekerja gitu. Jadi itu yang sebetulnya kita selalu tekankan kepada para ibu hamil beserta dengan suaminya. Latihan komunikasi sehingga pas lahiran itu mereka tuh kalau yang latihan tuh kita lihatnya enak. Itu rasanya nyatu gitu antara ayah, ibu, dan janinnya gitu.

0: semua, hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

Hai Ayah Bunda, saya Indra Sinaga. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.